101,6 FM Pro 2 Banten. Teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Mungkin kamu lagi siap-siap, lagi sarapan uduk atau lontong sayur gitu ya. Atau lagi di jalan justru untuk menuju ke kantor, ke kampus, atau lagi siap-siap untuk nganter ponakan atau sepupu nih. Biar makin semangat, kalau gitu kamu bisa memilih musisi pilihan kamu di hari ini. Kita ada 3 musisi solois laki-laki, solois pria dari luar negeri yang pastinya lagu-lagunya enak-enak banget nih untuk menemani pagi hari kamu teman Pro 2 ya. Langsung aja kita battle antara Somber versus Charlie Puth versus Shawn Mendes. Dan kenapa sih kamu harus memilih musisi di Pro 2 FM Banten? Yang pertama, biar makin semangat untuk memulai aktivitas dan melakukan berbagai aktivitas di pagi hari ini. Dan yang kedua, karena nanti di penghujung jam 7 pagi ini bakal aku putarkan 3 lagu terbaik dari musisi terpilih tanpa jeda iklan ya. Terus gimana cara milihnya? Gampang banget. Kamu tinggal search aja Instagram at RRI_Pro2Banten. Terus tap icon story dan di tap-tap sampai kanan gitu ya. Dicari story terupdate dan bisa langsung ikutan voting atau polling di situ. Atau kalau nggak mau repot, bisa juga langsung aja kirim atau siapapun yang kamu pilih di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kira-kira teman Pro 2, siapa nih yang bakal menjadi musisi pilihan kamu di hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026? Apakah Somber, Charlie Puth, atau Shawn?

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Balik lagi bersama Debbie, teman Pro 2 di Sepada. Dan mungkin hari ini kamu mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Untuk pagi hari, teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Dan memasuki siang hari didominasi juga dengan berawan, namun hujan sedang diperkirakan akan turun. Untuk kamu yang berada di Maja, Rangkas Bitung, Tunjung, Teja, Pamerayan, Jawilan hingga Solear, dan hujan ringan juga akan turun di sekitaran daerah Cikusik, Pandeglang, Cisata, Sindang Resmi, Malingping, Bayah, Leuwi Damar, Lebak Gedong, Cirinten, Cikande, Baros, Cikesal, Padarincang, Tiga Raksa, Jambe, Legok, Pagedangan, Serpong hingga Ciputat. Untuk malam hari, teman Pro 2, masih dengan berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cibitung, Cibeber, Lebak Gedong, Kramat Watu, Pulau Ampel, Kragilan, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Cikesal, Cilegon, Serang, Tiga Raksa, Jambe, Kronjong, Mauk, Pasar Kemis, Teluk Naga, Pagedangan, Tangerang, Serpong hingga Ciputat. Dan suhu udara di hari ini berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60-95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG ini, teman Pro 2, untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara, Kabupaten Serang bagian timur, dan Kabupaten Tangerang bagian barat. Selain itu, waspada juga potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia, teman Pro 2, untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih didominasi dengan hujan sedang hingga lebat gitu ya, kiranya kamu selalu menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

Saya Budu Sandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

membuat jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di laga.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Halo Sobat Rupiah Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten kembali menghadirkan Syariah Festival Jawara atau Syafara dan Digital Jawara atau Digiwara Festival 2026. Kamu bisa menikmati showcase produk UMKM unggulan Banten, aneka kuliner halal dan pojok kopi khas Banten, serta layanan keuangan syariah dan layanan pajak daerah. Kamu juga bisa mengikuti berbagai lomba kreatif, talk show inspiratif seputar ekonomi syariah, serta pembayaran digital kris dan perlindungan konsumen. Jangan lupa ya, mampir juga ke booth Bank Indonesia dan booth Perpustakaan Bank Indonesia untuk merasakan berbagai aktivitas interaktif dan seru pastinya. Kamu bisa mencatat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai teman Brodo Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Satu lagu dari Isyana Sarasvati, Makna Dunia Teman Pro 2, menemani kamu di jam 7 lepas tanda waktu 52 menit pagi hari ini. Dan sesuai dengan janji aku sebelumnya Teman Pro 2, ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di hari ini. Hari ini ada battle antara Somber versus Charlie Puth versus Shawn Mendes. Kalau gitu, langsung saja aku memberikan congratulations untuk Charlie Puth menjadi musisi pilihan Teman Pro 2 Banten ya. Dengan 3 lagunya, dimulai dari Left and Right, dilanjut dengan How Long, dan ditutup dengan We Don't Talk Anymore.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kalau kamu mungkin biasanya mengisi waktu luang gitu ya, atau lagi burn out banget, lagi capek banget sama kerjaan, dengan nonton film atau series gitu, ini pas, ini adalah waktu yang paling pas gitu kan. Tapi jujur deh, siapa mungkin di antara kamu yang kalau nonton masih suka meluncur ke situs-situs web ilegal nih, kayak Alka21, Indo21, Ganol, atau Bioskop Keren. Nah, meskipun pemerintah lewat Kominfo sudah berkali-kali melakukan pemblokiran, situs-situs bajakan ini ibarat pepatah itu mati satu tumbuh seribu gitu teman Pro 2 ya. Mereka ini selalu muncul lagi menggunakan domain baru untuk menghindari pemblokiran karena tingginya peminat tontonan serba gratisan. Tapi kamu tahu gak sih, di balik kemudahan dan label gratis itu ya, ternyata ada resiko digital yang sangat amat besar lagi mengintai kamu nih teman Pro 2. Dimana para peretas di luar sana ternyata memanfaatkan celah ini untuk menyebarkan program jahat. Kenapa ya situs film-film gratis atau ilegal ini bisa menjadi sarang kejahatan teman Pro 2? Kita bakal bahas di selanjutnya, jadi buat kamu yang penasaran bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Alright teman-teman, balik lagi bersama BTB. Dan kita lanjutin nih ya bahasan soal bahaya dari situs-situs streaming bajakan, dimana dua raksasa keamanan cyber dunia, ada Kaspersky dan juga McAfee, melaporkan kalau situs film gratisan ilegal sengaja disusupi oleh virus dan juga malware, dimana penjahat cyber itu sangat amat pinter banget loh teman Pro 2 ya. Karena mereka ini selalu mengikuti tren psikologis kita. Jadi tiap kali ada film atau serial yang lagi booming, kayak fenomena film Frozen 2, Parasite, atau serial drakor The World of the Married, mereka ini langsung bikin tiruan situs web palsu yang menyerupai akun film resmi. Dimana praktik ini tuh didukung oleh modus CEO hitam atau black SEO yang bikin situs phishing mereka nangkring di halaman paling atas mesin pencari. Nah, menurut pakar cyber Pratama Persada dan juga Alphonse Tanujaya, malware ini tuh biasanya menyusup pas kamu dipaksa untuk mengklik tautan tertentu atau diminta menginstal plugin dan kodek palsu dengan alasan agar filmnya bisa diputar. Begitu kamu klik allow gitu ya, atau setuju demi menonton film, di detik itulah kamu mengorbankan perangkat kamu untuk terinfeksi perangkat lunak berbahaya. Kira-kira apa aja sih ancamannya, jenis-jenis ancamannya, kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Jadi stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2, dan sekarang kita bedah nih apa aja yang terjadi kalau perangkat kamu, device kamu nih sudah kemasukan malware dari situs-situs streaming ilegal. Dampaknya ini gak main-main loh Teman Pro 2. Mulai dari yang levelnya mengganggu seperti adware yang bikin HP kamu lemot dan sering

ini bisa menyebar dan menginfeksi perangkat lain yang ada di jaringan yang sama. Terugiannya bukan cuma kamu, tapi juga di seluruh orang gitu ya. Bisa mungkin keluarga kamu, bisa justru ke industri kreatif, entah mungkin saudara, aktor, hingga kru produksi yang juga bisa kehilangan pendapatan. Makanya, yuk kita kurangi sedikit gitu ya, ego-ego keinginan untuk menonton streaming secara gratis demi keamanan data kita. Kalau kamu teman Pro 2, kira-kira apakah kamu terbiasa juga menonton di streaming bajakan gitu kan ya, di streaming-streaming ilegal? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Selamat pagi dari Agnes, Mau Karma, teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepasan waktu 54 menit pagi hari ini ya. Dan sudah masuk beberapa respon di WhatsApp Pro 2 FM Banten dari Randy di Serang. Katanya, halo, dulu tuh waktu zaman kuliah aku sering banget pakai VPN buat akses web-web streaming ilegal gitu kan. Tapi kapok setelah akun Instagram aku tuh tiba-tiba katanya kena hack dan dipakai buat jualan HP palsu. Dan sekarang katanya mending sisihin uang jajan untuk langganan yang legal sih, kayak Netflix atau video, karena lebih tenang dan kualitasnya juga HD. Nah ini bener banget lagi nih contohnya ya. Karena kadang kita tuh mikir hemat biaya langganan, tapi pas kena hack gitu ya, atau kena retas, biaya pemulihan nama baik dan datanya tuh jauh lebih mahal loh teman Pro 2. Selain itu juga ada Amel di Cilegon, katanya, betul banget kak, lagian sekarang platform legal banyak yang murah dan bisa patungan premium lagi. Nonton dari sumber resmi juga bentuk kita menghargai karya sineas film. Nah ini benar, menghargai karya itu bikin ekosistem industri kreatif semakin maju loh teman Pro 2. Anyway, terima kasih teman Pro 2 yang sudah bergabung di topik pagi hari ini. Karena memang hiburan itu emang penting untuk healing gitu ya, dikala kamu lagi burn out banget, lagi stres banget gitu ya. Tapi jangan sampai keamanan digital kamu dikorbankan nih teman Pro 2. Dan sebagai langkah pencegahan, kamu bisa memastikan perangkat kamu selalu dilengkapi antivirus yang diperbaharui dan juga aktifkan 2-factor authentication gitu kan di akun-akun penting kamu. Jadi bijaklah menjadi penonton di era sosial media ini. Back to back.
1: Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen sing-along bareng, tiket pre-sale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Sepada dan sudah masuk di segmen TikTok to Deep Talk nih ya. Dimana pagi ini kita bakal merenungkan sebuah keindahan yang menjadi identitas asli bangsa kita, yaitu moderasi beragama dan juga toleransi. Dimana baru-baru ini Menteri Agama RI Kyai Haji Nasaruddin Umar sempat meninjau sebuah pemandangan yang luar biasa indah di perumahan Wiyung Surabaya ini teman Pro 2. Di sana ternyata berdiri 6 rumah ibadah dari 6 agama resmi Indonesia secara berderet tanpa sekat pagar pembatas. Ada Masjid Al-Muhajirin, GKI Wiyung, Kapel Santo Justinus, Vihara Budayana, Pura Sakti Raden Wijaya, dan Kelenteng 8 Kebajigan. Menak menyebut kawasan ini sebagai cerminan Indonesia sejati yang sesungguhnya. Dan menariknya lagi, rumah ibadah ini tuh dibangun secara swadaya sejak tahun 2017 karena inisiatif warga yang resah kekurangan tempat ibadah. Bahkan demi menghormati satu sama lain, masjid di sana tidak menggunakan beduk dan gereja tidak memasang lonceng besar agar tidak saling mengganggu frekuensi suara. Sebuah bukti nih ya bahwa keharmonisan itu bisa mewujudkan atau diwujudkan kalau ego sama-sama bisa diturunkan. Dan kita bakal bedah lebih dalam nih dari sisi manajemen toleransinya di segmen selanjutnya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Oke teman-teman berdua, balik lagi bersama TB di TikTok to Deep Talk ya. Dan kita bedah bagaimana warga di Surabaya itu melakukan atau menerima, mengelola perbedaan yang terjadi di sana gitu ya. Dimana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membeberkan sebuah fakta menarik, dimana kerukunan di sana berjalan dinamis karena ada kesepakatan sosial yang tidak tertulis namun ditaati. Misalnya, umat Buddha akan dengan sukarela meniadakan meditasi pada hari Kamis malam karena bertepatan dengan kegiatan pengajian yasinan dan tahlil umat Muslim. Sebaliknya gitu ya, umat Islam juga menjaga ketenangan pada Selasa malam saat umat Buddha sedang khusyuk bermeditasi. Dan mereka ini membentuk sebuah forum bersama yang berisi perwakilan pengurus dari setiap rumah ibadah, di mana wadah inilah yang berfungsi untuk mengkoordinasikan jadwal kegiatan keagamaan besar agar tidak saling berbenturan. Dan hasilnya, pihak keamanan setempat mencatat sejak didirikan tahun 2017 sampai dengan sekarang, belum pernah ada satupun konflik horizontal yang terjadi. Bahkan, saat salah satu agama merayakan hari besar, umat agama lain ikut turun tangan membantu persiapan dan pengamanan. Di mana Menteri Agama mengingatkan, pertumbuhan ekonomi atau kekayaan negara sebesar apapun tidak akan ada artinya kalau kita tidak bisa hidup dalam kedamaian. Tapi gimana ya dengan rekap jejak toleransi di daerah kita sendiri di Kota Serang, khususnya teman Pro 2? Buat kamu yang penasaran, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu. I'm the moon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Henry Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di TikTok to TikTok ya. Dan kalau kita bicara soal rumah ibadah yang berdampingan, ternyata Provinsi Banten sebenarnya sudah menjadi pelopor harmoni ini sejak berabad-abad lalu. Dimana Kepala Kantor Wilayah Kemenag Banten, K.I. Haji Nanang Fakturrahman, pernah menegaskan bahwa Banten adalah wilayah yang rukun sejak era Kesultanan. Dimana bukti sejarah yang paling otentik adalah berdirinya Vihara Avalokitesvara yang dibangun sejak abad ke-16. Letaknya tepat berada di dekat Masjid Agung Banten Lama. Dan di kawasan itu juga ada Masjid Menara Pecinan Tinggi yang dibangun oleh etnis Tionghoa Muslim. Hal ini membuktikan Sultan Ageng Tirtayasa dan para pendahulu kita sudah meletakkan fondasi toleransi yang sangat kuat bagi para pendatang. Dan melompat ke era kontemporer di Kota Serang sekarang, kita bisa menyaksikan visualisasi harmoni yang sangat indah antara Masjid At-Tsauroh yang berdiri sejak 1918 dan juga Gereja Katolik Kristus Raja yang berdiri sejak 1955. Keduanya hanya dipisahkan oleh bentangan jalan raya, namun hidup berdampingan dengan damai. Dan menariknya, arti nama At-Tsauroh dalam bahasa Arab adalah perjuangan sebagai simbol perjuangan para ulama melawan kolonial. Dan juga keberadaan dua rumah ibadah ini menyiratkan pesan bahwa perjuangan merebut kemerdekaan dirajut bersama. Kira-kira bagaimana sih dasar hukumnya gitu kan Teman Pro 2? Kita bakal bahas selanjutnya. Dan apa sih respon kamu setelah mengetahui bahwa nggak perlu jauh-jauh gitu ya, di Banten pun ada gitu kan beberapa tempat ibadah yang berdampingan Teman Pro 2. Langsung aja bisa di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, dan juga di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu

adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

Setelah lagu dari Charlie Puth featuring Jungkook, Left and Right, teman Pro 2. Dan kita masih bahas TikTok to Deep Talk nih ya, tentang moderasi beragama dan juga toleransi yang berada di Indonesia gitu. Jadi kalau secara hukum, dimana kebebasan beragama ini dijamin kokoh dalam konstitusi kita nih teman Pro 2, merujuk pada pasal 28E dan juga pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan selain itu, dalam doha kerukunan FKUB Banten di Cilegon, ada satu komitmen penting nih dari seluruh lintas tokoh lintas agama, yaitu menjaga dan juga mensterilkan rumah ibadah dari segala bentuk aktivitas politik praktis, di mana rumah ibadah ini harus murni menjadi tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menebar cinta kasih, dan juga membersihkan hati dari kebencian. Sekarang aku saatnya membaca respon kamu teman Pro 2 dari Fadel di Serang. Katanya, aku tuh sering banget lewat daerah alun-alun Serang dan ngelihat jamaah Masjid As-Sawroh dan juga jemaat Gereja Kristus Raja ini parkirnya gantian kalau hari raya masing-masing. Adem banget liatnya, ini bukti kalau Banten itu aslinya ramah dan juga toleran. Waduh, bener banget lagi Fadel, perbedaan agama atau keyakinan itu sangat amat boleh gitu ya, tapi tetap kita benderanya merah putih dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika ini teman Pro 2. Anyway, terima kasih teman Pro 2 yang sudah bergabung di TikTok to Deep Talk pada pagi hari ini, karena ya at the end perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan gitu ya, kayak lukisan dari Tuhan yang penuh dengan warna-warni harmoni. Dan tugas kita adalah merawat warisan keluhuran ini demi kesatuan NKRI.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTV. Pemerintah Kota Serang terus melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis seiring tingginya jumlah sasaran penerima manfaat. Hingga kini cakupan penerima program disebut telah mencapai sekitar 82%. Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan juga Pembangunan Kota Serang, Yudi Suryadi, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran penerima benar-benar terdata dan mendapatkan layanan MBG. Pemerintah Kota Serang saat ini juga masih mencocokkan data penerima bersama Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama, di mana pendataan mencakup siswa sekolah umum, madrasah hingga pondok pesantren di Kota Serang.

Informasi lainnya, teman pro 2 grup K-pop Elite mencatat pencapaian tertinggi terbaru setelah mini album Mami Lapina Tapai memasuki tangga lagu Amerika Serikat. Billboard mengumumkan album tersebut debut peringkat 26 Billboard 200 pada Selasa 12 Mei 2026 lalu. Posisi terbaru tersebut menjadi pencapaian perdana Elite menembus 50 besar tangga album populer Amerika Serikat, di mana mini album Mami Lapina Tapai sekaligus melanjutkan keberhasilan beberapa rilisan sebelumnya memasuki tangga Billboard 200 secara berturut-turut.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Estelina Titi Heru menorehkan prestasi membanggakan di ajang NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026 dengan meraih 3 medali sekaligus. Perwira Polwan dari jajaran Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tersebut sukses membawa pulang medali emas kategori Women's Physics serta 2 medali perak dari kategori Women's Figure dan Women's Wellness. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Balik lagi bersama TBI di Santai Siang Teman Pro 2. Tadi satu lagu sama Gia Indrawari, apa itu konsep bahagia. Nah, biar makin bahagia di siang hari ini, kamu bisa request lagu di Pro 2 Hitlist ya, langsung sampai dengan jam 12 siang hari ini di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
2: Hit Shuffle.
3: Every day I'm shuffling.
4: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 6 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Alright teman Pro 2, balik lagi bareng BTB di Santai Siang nih ya. Dan sudah masuk beberapa request di Pro 2 FM Banten siang hari ini. Ada dari Teresia. Teresia katanya pengen dengerin IU dengan judulnya Lilac. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selanjutnya ada juga dari Nadia. Nadia katanya pengen dengerin The Lantis dengan judulnya Bila. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Terima kasih sudah bergabung di Pro 2 Hitlist. Selanjutnya ada juga dari Wildan. Wildan katanya pengen dengerin One Republic dengan Beautiful Colors. Oke, dan selanjutnya buat kamu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siang-siang gini emang lagi fase-fase beratnya sih. Fase-fase ngantuk gitu ya, lapar, pegel-pegel. Dan sini kumpul, karena aku mau menginformasikan bahwa penyanyi kesayangan kita Sal Priadi ini baru aja merilis karya terbaru yang judulnya tuh langsung bikin kita pengen elus dada, yaitu Kepala Pundak Kerja Lagi. Aduh, berat banget. Jadi lagu ini tuh dipilih atau didapuk gitu ya menjadi original soundtrack untuk film horor yang lagi rame banget dibicarakan nih teman Pro 2, yaitu Monster Pabrik Rambut. Jadi kalau biasanya Sal ini bikin kita mewek berjamaah lewat lagu-lagu romantis kayak Gala Bunga Matahari, tapi kali ini Sal Priadi ini beralih haluan menyuarakan keresahan para pekerja yang lelah akibat overwork dan juga budaya lembur. Dan saking relate-nya, video lirik lagu ini tuh sudah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis pas Hari Buruh kemarin. Dan uniknya nih teman Pro 2 ya, lagunya tuh dibuka dengan plesetan lagu masa kecil kita, tapi diwawakan dengan nuansa yang agak muram dan juga dingin gitu. Jadi kamu jangan berharap bakal menemukan dentingan piano syahdu, karena lagunya tuh justru didominasi oleh soundscape elektronik dengan ketukan marching yang sengaja dihadirkan untuk memperkuat pesan solidaritas sesama buruh korporat. Dan oh iya, film ini juga, film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin ini bakal tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026 nanti. Dan dibintangi sama nama-nama besar kayak Rachel Amanda, Lutesia, Iqbal Ramadan, sampai Sal Priadi sendiri. So buat kamu teman Pro 2 yang masih punya tumpukan revisi atau tugas dari bos, ini saatnya kamu bisa mendengarkan lagu ini gitu ya, biar dapat pasokan semangat kalau kamu gak berjuang sendirian. Tapi untuk menemani siang hari ini, mungkin kamu juga sedang mengusahakan banyak doa-doa gitu teman Pro 2 ya. Sama dengan satu lagu dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol men.

0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Webek teman Pro 2, balik lagi bareng BTB di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Ada dari Fikri, katanya Fikri pengen dengerin Somber dengan judulnya Homewrecker. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selanjutnya ada juga dari Tika. Tika katanya pengen dengerin Perahu Kertas dengan Make It Right. Yes, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selain itu ada juga dari Febri, Febrian katanya. Febrian pengen dengerin Sweetness by Elliot James Ray. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu juga bisa banget nih di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung ke WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homewrecker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homewrecker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homewrecker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homewrecker.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan

masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan mungkin kamu ngikutin series atau film James Bond gitu ya. Karena informasi terup to date-nya di mana Amazon MGM Studio ini sedang mencari pemeran baru untuk James Bond. Kira-kira apakah kamu yang cocok Teman Pro 2? Mungkin aku juga gitu ya. Jadi dalam proses pencarian itu, Amazon MGM Studio ini menggandeng casting director ternama Nina Gold. Ia dikenal berpengalaman menangani franchise besar kayak Game of Thrones, The Crown, hingga sejumlah film Star Wars, The Force Awakens. Dan pihak studio menyebut pencarian pemeran baru James Bond saat ini tengah berjalan. Mereka juga memastikan akan membagikan kabar terbaru kepada penggemar ketika waktunya sudah tepat. Nama Nina Gold dinilai cocok untuk proyek besar tersebut karena pengalamannya membangun karakter dalam franchise populer dunia. Ia juga sebelumnya dikenal sebagai sosok yang memilih Daisy Ridley untuk memerankan Rey dalam Star Wars The Force Awakens. Dan film Bond terbaru nantinya akan disutradarai oleh Denis Villeneuve yang dikenal lewat film Dune, Arrival, dan juga Sicario. Sementara posisi producer akan diisi oleh Amy Pascal dan David Heyman. Kira-kira siapa ya? Apakah kamu yang akan menggantikan James Bond, Teman Pro 2?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu lagu dari Budi Doremi ada untukmu. Ya benar Pro 2. Tapi aku kayaknya gak bisa ada buat kamu lagi nih, karena setelah ini bakalan pamit. Karena aku udah lapar banget kebetulan ya teman Pro 2 ya. Tapi nanti kamu bakal ditemenin sama Fitri Rianti yang bakal setia menemani kamu nih dari sate siang hingga sore ceria di jam 7. Kalau begitu aku BTB bakalan pamit dulu sebentar gitu kan. Dan nanti sama Fitri seru-seruan sampai dengan jam 7 sore hari ini. Kalau gitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Buat kamu di jam 12 siang yang lagi makan siang, selamat makan siang ya. Yang lagi di jalan mau nyari makan siang, hati-hati di jalan teman Pro 2. Kalau tadi kamu udah ditemenin sama BTB di Spada dan juga Santai Siang Part 1 ya. Sekarang part 2-nya barengan sama gue, Fitri Rianti, yang bakalan nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 7 malam. So stay tune.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Rabun jauh dari Bernadia, teman Pro 2 ya. Gue ngerasa rabun jauh banget kalau ngelihat makanan yang itu sebenarnya banyak sih, cuman kalau lagi diet itu merasa kayak udah deh pura-pura nggak ngelihat gitu ya. Jadi berasa kayak rabun jauh, maksa banget gak sih? Tapi teman Pro 2, buat kamu yang pengen makan makanan yang emang bergizi terus sehat banget tanpa ada sampah ya, nyampah kayak misalnya fast food dan sebagainya, teman Pro 2, kamu tuh bisa banget mengkonsumsi hal-hal yang makanan itu sebenarnya ada di sekitar kita. Salah satunya adalah sayuran hijau dan juga daging ayam. Nah, tahu nggak sih ternyata dua kombinasi makanan ini, teman Pro 2, bisa bikin kamu kenyang lebih lama. Jadi ini kalau berdasarkan informasi dari Collaborate for Health Weight, protein dari ayam dipadukan dengan serat dari sayuran, misalnya dari bayam, itu ternyata menciptakan menu seimbang yang mengenyangkan. Jadi ayam, terutama bagian dada, itu dikenal mengandung protein dan rendah kalori. Sementara itu, sayuran kaya akan vitamin, mineral, dan bahkan antioksidan. Jadi pilihan praktis ini cocok banget ya untuk makan siang kamu, cepet tapi tetap bergizi. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa ternyata mengkonsumsi sayur aja secara teratur bisa menurunkan resiko penyakit tertentu, termasuk beberapa jenis kanker, dan bahkan mengkombinasikan keduanya antara ayam dan sayuran hijau, itu bisa membantu tubuh kamu kenyang lebih lama karena kandungan nutrisinya yang padat banget, teman Pro 2. So, tunggu apa lagi? Daripada kamu hari ini makan yang enggak-enggak, mending makan yang iya-iya aja gak sih?

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di siang hari ini gue lagi pengen makan makanan yang berbumbu banget, terus pengennya yang berbau, ada crunchy-crunchy-nya. Gak tau kenapa otak gue tuh arahnya ke arah gado-gado ya. Karena crunchy-nya itu dari kerupuk sama dari sayuran yang masih segar. Dan teman Pro 2, kalau kamu juga suka dengan gado-gado, tahu nggak sih? Ternyata dulu Kementerian Pariwisata pernah menetapkan gado-gado sebagai salah satu dari 5 makanan nasional Indonesia sejak tahun 2018. Nah, hasil ini tuh ditetapkan berdasarkan Forum Group Discussion atau FGD, Komunitas Kuliner di Indonesia. Jadi 5 makanan lain selain gado-gado yang juga masuk menjadi makanan nasional itu adalah soto, kemudian nasi goreng, rendang, dan juga sate. Jadi 5 makanan ya, ada gado-gado, soto, nasi goreng, rendang, dan juga sate. Mereka ini adalah makanan yang masuk kategori makanan nasional. Nah, 5 makanan ini ditetapkan sebagai makanan nasional karena dianggap mempresentasikan kuliner Indonesia yang bisa diperkenalkan ke mancanegara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Game World Cup. Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya. Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali, sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu tadi sempat dengerin lagunya Westlife dengan My Love, itu biasanya yang relate banget dengan lagu itu adalah teman-teman yang milenial ya. Tapi buat Gen Z, kayaknya beberapa kali denger ya, dengar lagu ini, cuman gak tahu ini sebenarnya lagu siapa sih. Tapi berkali-kali tuh seliweran gitu tuh. Iya gak sih teman Pro 2? Yes, itu tadi tuh lagunya Westlife yang dirilis di tahun 2000. Dan ini tuh cocok banget buat kamu yang udah atau yang apa ya, yang udah mempersiapkan diri untuk nge-war tiket. Karena tiket konsernya Westlife itu dibuka di bulan Mei ini, padahal konsernya tuh baru tahun depan di bulan Januari 2027 teman Pro 2. Sambil ngeliatin lagu-lagunya Westlife ya, mungkin kamu lagi scrolling kira-kira lagunya Westlife apa aja sih yang enak-enak. Sambil gue kasih tahu loh yang semua-semuanya dilakukan sendirian. Apa tuh misalnya masak nasi teman Pro 2. Atau kamu kalau di rumah sering banget ngebantuin mama kamu buat masak nasi. Nah biasanya orang Indonesia tuh kalau masak nasi dicuci berkali-kali, bener gak sih? Dicuci, ada yang dicucinya 3 kali biar sunnah ya, biar afdol ya teman Pro 2 ya. Tapi ada juga yang dicucinya cuma sekali doang. Bahkan ada juga kalau di luar negeri tuh gue pernah nemu orang di luar negeri, dia beras itu gak dicuci, ya udah kayak sereal aja yang dimasak gitu doang. Gitu doang teman Pro 2. Nah tapi sebenarnya yang benar tuh kita nyuci berapa kali sih untuk nyuci beras? Nah ini kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, mengutip penelitian dari Food Science yang dipublikasikan di laman National Center for Biotechnology Information, sebenarnya tuh nggak ada angka baku ya yang menyebut beras harus dicuci berapa kali. Bahkan mencuci beras terlalu sering pun itu juga nggak selalu baik teman Pro 2. Nah dalam praktek sehari-hari, beras emang boleh dicuci. Tujuannya sesederhananya yaitu membersihkan debu, kotoran ringan, serta sisa pati atau starch di permukaan agar nasi tidak terlalu lengket. Tapi pembilasan sebenarnya cukup dilakukan 1-2 kali aja. Nah metode pencucian beras memang bisa mengurangi sebagian residu di permukaan, termasuk pestisida dalam jumlah kecil. Namun di saat yang sama teman Pro 2, tahu gak sih proses ini pun juga ikut menghilangkan mineral penting seperti halnya magnesium, kalium, dan bahkan fosfor. Nah itu berarti semakin sering beras dicuci, bukan hanya kotoran yang hilang, tapi sebagian zat gizi juga ikut berkurang. Banyak orang mencuci beras sampai airnya jernih sempurna. Air yang keruh saat mencuci nasi sebagian besar berasal dari pati alami beras. Jadi jika seluruh pati permukaan terus dibuang, nasi justru bisa kehilangan tekstur dan bahkan sebagian nilai gizinya. Karena itu cukup bila sampai air terlihat lebih jernih, tidak perlu sampai benar-benar bening teman Pro 2. So bisa dikasih tahu ya mama kamu ya, mama kalau cuci beras jangan bersih-bersih. Yang penting debunya hilang, ya enggak teman Pro 2. So informasi ini gue kutip dari cnnindonesia.com.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Santai oi!
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: di Pro 2.
1: Nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini nggak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Pohon itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus, yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Waktunya sate siang.

ngobrolin soal Piala Dunia yuk, teman Pradua. Kabar terbaru dari timnas Brazil ya. Ini aja ternyata ada 5 pemain bintang yang nggak masuk dalam skuad Brazil untuk Piala Dunia 2026. Nah, siapa sajakah mereka? Ini kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti ini telah mengumumkan daftar 26 pemain Brazil yang bakalan dibawa ke Piala Dunia 2026. Nah, ada beberapa pemain yang ternyata nggak masuk di dalamnya. Salah satunya adalah Anthony, teman Pradua. Jadi Anthony yang sebelumnya menjadi salah satu penyerang sayap andalan Brazil, ini absen dari skuad final karena penurunan performa di level klub. Selain itu juga baru pulih dari cedera. Jadi pemain Real Betis ini sempat mengalami cedera yang mempengaruhi kecepatan dan juga akselerasinya di lapangan. So, kondisi ini membuat Ancelotti lebih memilih opsi pemain lain yang lebih fit dan siap untuk bertanding. Selain cedera, penurunan performa Anthony di klubnya yang sebelumnya ini membuat dirinya tampak sulit bersaing di lini depan, jadi semakin berat, teman Pradua. Selain Anthony, ini juga ada João Pedro yang menjadi salah satu korban persaingan ketat di lini serang Brazil ya. Jadi meskipun tampil solid bersama Chelsea, Ancelotti memutuskan untuk lebih mengutamakan pemain senior seperti Neymar yang dianggap bisa memberikan pengalaman dan kepemimpinan di Piala Dunia 2026. Jadi pelatih Italia ini tampaknya memilih pemain yang sudah terbiasa menghadapi tekanan di pentas Piala Dunia. Sementara itu João Pedro sendiri ini tetap menerima keputusan tersebut ya dengan lapang dada. Tapi banyak banget netizen yang kaget, seneng juga bakalan ada Neymar untuk mendukung Brazil di Piala Dunia 2026. Kalau kamu sendiri gimana, teman Pradua?

Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

0: tertentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Waktunya santai siang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang ditunggu-tunggu akhirnya datang lagi. Jadi tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting dipastikan kembali tampil di turnamen BWF World Tour Super 500 Malaysia Masters 2026 setelah dia itu sempat absen selama 3 tahun dari ajang tersebut, teman Pro 2. Cukup lama banget loh absennya ya. Nah, berdasarkan laman resmi dari BWF, Ginting mendapatkan promosi langsung ke babak utama menyusul mundurnya dua unggulan teratas, yakni Shi Yuki dan Anders Atanson dari turnamen yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 19 sampai 24 Mei tersebut. Nah, kembalinya mantan pebulu tangkis nomor 2 dunia itu menjadi momentum lanjutan dalam proses comeback-nya setelah sempat menepi akibat cedera. Jadi terakhir kali Ginting tampil di Malaysia Masters itu terjadi pada edisi 2023 ketika langkahnya terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan oleh wakil dari China, Wang Hongyang, dengan skor 19-21, 15-21. Nah, pebulu tangkis asal Cimahi ini pertama kali tampil di Malaysia Masters itu udah sekitar 11 tahun yang lalu, teman Pro 2, 2015 ya. Yang prestasi terbaiknya di turnamen itu tercatat di tahun 2017, yaitu saat mencapai semifinal sebelum dikalahkan wakil dari Hong Kong, yaitu Nang Kalong, dengan skor 18-21, 15-21. Nah, di edisi kali ini, Ginting bakalan mengawali langkah berhadapan dengan wakil tuan rumah Justin Ho pada hari Rabu besok di tanggal 20 Mei. Kira-kira Anthony Sinisuka Ginting bakalan sampai di tahap berapa ya? Berharap di awal comeback-nya dia di BWF kali ini di Malaysia, ya teman Pro 2, bisa membuka peluang yang lebar. Terus ya berharap juga dia tiba-tiba dapat juara gitu ya. Siapa tahu teman Pro 2. Dan informasi ini aku kutip dari antaranews.com.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Sounds good, feels good.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang ditunggu-tunggu ya. Buat kamu yang suka yang imut-imut, ini kalau zaman dulu tuh, zaman dulu lagi, kayaknya sampai sekarang ada ya, kita di antara kita, apalagi cewek-cewek, itu yang masih ngoleksi boneka. Apalagi boneka Hello Kitty, teman Pro 2. Boneka Hello Kitty itu lebih ke apa ya, lebih ke imut, lucu, gemesin, ya gak sih? Nah, kabar terbaru seputar Hello Kitty, ini kabarnya Hello Kitty tuh menggandeng sutradara Moana 2 dan Ultraman Rising untuk mengarahkan film panjang terbarunya. Jadi David Derrick Jr. dan juga John Aushima ini dipercaya untuk menemani Hello Kitty debut theatrical di Hollywood. Jadi Derrick Jr. dan juga Aushima ini diumumkan menjadi sutradara film panjang Hello Kitty sekitar 6 bulan setelah proyek itu mengantongi jadwal tayang. Nah, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, itu diberitakan bahwa film yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini akan didistribusikan oleh Warner Bros. Dan juga Picture Animation bersama New Line Cinema di tanggal 21 Juli 2028, teman Pro 2. Jadi kedua sutradara ini sebelumnya sudah menandatangani kesepakatan bersama dengan Warner Bros. Picture Animation di bawah Bill ya. Dan kalau berdasarkan informasi yang kami dapetin, Bill Flynn selaku sang produser ini telah menghabiskan hampir satu dekade bekerja dengan pendiri Sanrio, Shintaro Tsuji, ini untuk mendapatkan hak atas karakter tersebut. Nah, naskah saat ini ditulis oleh Jeff Chen dengan draft sebelumnya oleh Dana Fox, kemudian ada Adam, ada Jenny Jeff, ada Lindsay Beard, dan masih banyak lagi lainnya, teman Pro 2. Masih belum terdapat detail ya mengenai plot dari film itu, namun ceritanya dipastikan bakal mengikuti Hello Kitty dan teman-temannya dalam petualangan sinematik yang dirancang untuk menyenangkan penonton dari segala usia. Wah, ini bisa benar-benar ngajakin kita untuk bernostalgia sih, teman Pro 2 ya. Ini kamu bisa ngajakin, nanti kamu bisa ngajakin ponakan kamu, adik kamu, kakak kamu juga, atau bahkan orang tua kamu buat nonton bareng Hello Kitty. Dan tentunya ditunggu-tunggu sih ini karena kabarnya yang jelas film ini bakalan rilis di 2028 ya. Itu artinya 2 tahun lagi. Ditunggu aja deh, teman-teman.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: bosan banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2026 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini gue ngajakin kamu buat ngintip gimana sih penjualan tiket konser The Weeknd. Kamu ikutan pre-sale gak sih, teman Pro 2? Ini kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, penjualan tiket konser The Weeknd pada pre-sale hari ini tampaknya berlangsung lebih santai ya dibandingkan artis pre-sale pada Senin kemarin. Jadi sekitar 1 jam setelah pre-sale dibuka, masih banyak kategori yang tersedia untuk 2 hari konser The Weeknd di JIS pada 26 dan juga 27 September 2026. Gak ngewar-ngewar banget nih di hari ini, teman Pro 2. Nah, untuk Ultimate VIP Package yang menjadi kategori termahal, itu harganya sekitar 14 jutaan, teman Pro 2. Itu untuk konser hari pertama dan kedua. Sudah terpantau habis ya. Benar-benar habis banget yang VIP package. Sementara itu untuk tiket CAT yang ke-6 yang dijual sekitar 1 jutaan untuk hari kedua konser tersebut terpantau juga ludes terjual sekitar jam 1 siang tadi. Nah, kesempatan khusus bagi para pengguna layanan perbankan ini akan berlangsung maraton nih hingga Kamis tanggal 21 Mei ya. Berarti 2 hari lagi. Sampai jam 12 siang, teman Pro 2. Jadi sebelum nantinya penjualan umum atau general on sale resmi dibuka pada hari yang sama di jam 2 siang, lo bakalan maraton abis di jam 12 siangnya. Kayaknya better hari ini gak sih belinya, ya kan? Nah, tiket konser The Weeknd di Jakarta 2026 terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori termurah itu dijual mulai harga 900 ribuan, teman Pro 2. Dan yang termahal itu sekitar 12 jutaan sekian. Atau kalau yang tadi VIP-nya 14 jutaan sekian ya, teman Pro 2. Dan ini masih dibuka untuk pembelian tiket konsernya. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini bakalan sampai di hari Kamis jam 12 siang. Setelah itu baru general on sale-nya resmi dibuka pada hari yang sama, dan Kamis juga di jam 2 siang, teman-teman.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: kendala di lapangan.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin berharap keberhasilan menjuarai BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026 dapat menjadi momentum kebangkitan bulu tangkis Indonesia menuju Olimpiade 2028 Los Angeles. Leo Daniel merebut gelar juara setelah mengalahkan unggulan pertama asal India, yaitu Satwik Sairaj Chirag Sethi dengan skor 21-12, 25-23 pada final di Nimibut Stadium Bangkok.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan, teman Pro 2. Madonna, Shakira, dan juga BTS akan menjadi penampil utama dalam pertunjukan halftime pertama di final FIFA World Cup Final. FIFA mengumumkan hal tersebut pada Rabu malam waktu setempat. Pengumuman itu disampaikan melalui video teaser yang menampilkan vokalis Chris Martin bersama dengan karakter Elmo dan sejumlah tokoh Muppet seperti Miss Piggy serta Kermit the Frog. Dalam video tersebut, teman Pro 2, Martin dan juga Elmo diperlihatkan memilih Madonna, Shakira, dan juga BTS sebagai penampil utama di halftime show final Piala Dunia. FIFA juga menyebut hasil pendapatan dari pertunjukan itu akan disalurkan ke FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif penggalangan dana senilai $100 juta Amerika Serikat untuk memperluas akses pendidikan dan juga sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Sekian Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi bakal ada sore ceria yang tentunya nemenin kamu di Pro 2 FM. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Udah masuk siang menuju sore ya. Ada yang udah siap-siap menuju pulang ke rumah. Karena udah masuk di jam 3 sore, udah siap-siap pengen pulang aja teman Pro 2 ya. Ada yang juga di jam 3 sore masih berkutat dengan tugas-tugasnya. Semangat terus aja buat kamu teman Pro 2 yang lagi nugas bareng teman-temannya. Semangat juga deh buat kamu. Kalau udah masuk di sore ceria, itu artinya kita bakal seru-seruan bareng ya. Di jam 3 bakalan ada informasi seputar Banten dan sekitarnya. Salah satunya teman Pro 2, ini kabar terbaru terkait dengan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Seperti apakah informasinya? Stay di sini dulu ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Ini udah mulai banyak banget ya, udah mulai persiapan ya. Jadi kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id, untuk pelaksanaannya, pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru tahun 2026-2027 ini harus benar-benar transparan dan akuntabel. Gak cuman itu teman Pro 2, SPMB tahun ini juga harus objektif serta berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Bukan hanya Kabupaten Tangerang aja sih ya, hal yang semacam ini tuh diharapkan untuk seluruh masyarakat atau warga Indonesia juga. Nah, hal ini ternyata ditegaskan oleh Bupati Tangerang Muhammad Faisal Rashid saat membuka sosialisasi dan deklarasi komitmen bersama SPMB tahun 2026 di hari Selasa kemarin, teman Pro 2. Jadi dia mengatakan bahwa acara tersebut merupakan langkah awal untuk menguatkan semangat, keyakinan, dan juga komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi selain transparansi yang menjadi salah satu dari 7 poin deklarasi itu, dia juga menyoroti metode pelaksanaan penerimaan SPMB tahun 2026. Dia mengatakan bahwa ada 4 metode penerimaan yang akan digunakan untuk SPMB di seluruh jajaran Satuan Pendidikan Negeri yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi 4 metode ini, ada 4 metode yang masih dilaksanakan, yaitu melalui metode afirmasi, kemudian metode prestasi, domisili, dan juga mutasi. Nah, ini masih digunakan karena undang-undangnya masih mengatur itu dan sistemnya ada 2, yaitu sistem online dan juga offline. Dia juga meminta seluruh pihak yang terlibat langsung dengan pelaksanaan SPMB untuk konsisten melaksanakan 7 poin yang telah dideklarasikan. Ini agar pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 itu bisa berjalan secara tertib, lancar, dan juga transparan. Nah, untuk kamu sendiri secara pribadi nih, teman Pro 2 yang dari SMP ke SMA, ini kamu ada something yang pengen di apa ya, diungkapkan nggak terkait dengan SPMB untuk tahun ini? Apa yang lo harapin nih untuk SPMB tahun ini? Kalau kamu ada harapan misalnya lebih cepat, lebih efisien, boleh deh. Seperti apa ya menurut kamu? Kamu bisa share di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 1016.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

menikmati perjalanan yang baru aja pulang dari sekolah mungkin ya. Selamat sore juga nih buat kamu teman Pro 2 yang lagi ngeteh sore atau lagi nyantai sambil ngopi tipis-tipis ya di kantin atau bahkan di tempat ngopi, di kafe misalnya. Teman Pro 2, ini kabar terbaru terkait dengan persiapan untuk Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten. Jadi ini LPTQ atau Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Lebak melaksanakan pembinaan Qori dan Qori'ah untuk menjelang pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten. Jadi pembukaan kegiatan tersebut ini berlangsung di Ballroom Hotel Rahaya, Kecamatan Kalanganyar, Senin 18 Mei kemarin. Jadi acara pembinaan itu diikuti para Qori dan Qori'ah terbaik Kabupaten Lebak yang dipersiapkan untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Banten. Suasana kegiatan berlangsung secara hikmat ya dan penuh semangat juga. Sementara itu pembukaan pembinaan Qori dan Qori'ah tersebut juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Lebak dan sejumlah undangan lainnya. Menurut beliau, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat syiar Islam di tengah masyarakat. MTQ bukan hanya kompetisi, tetapi juga momentum untuk menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran serta memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Hasbi juga berharap seluruh peserta pembinaan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kualitas tilawah serta pemahaman terhadap Al-Quran. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Lebak dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan. Karena menurutnya, pembinaan generasi Qur'ani ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar lahir generasi yang berprestasi dan juga berakhlakul karimah. Nah, ini persiapan yang dilakukan oleh Kabupaten Lebak ya untuk menuju MTQ tingkat provinsi. Kalau kamu sendiri yang juga ternyata sebagai peserta juga nih teman Pro 2, persiapannya udah nyampe mana nih? Udah sampai 100% atau masih OTW ke 100% nih?

sejak jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Masuk di sore ceria kali ini. Gue gak sendirian di jam 4 sore. Kalau tadi kamu sempet ngintip di Instagramnya Pro 2 FM ya, hari ini tuh gue gak sendirian. Gue ditemenin sama salah satu pelajar berprestasi dari Kota Serang. Widih, siapakah dia? Langsung aja deh gue sapa dulu. Ada Dean Dinesta Lase, betul gak sih? Halo.
1: Iya betul, halo.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore semuanya.
0: Selamat sore, ini baru pulang dari sekolah ya?
1: Enggak, sebenarnya sekolah pulang jam 3:30. Cuma diizinkan dari sekolah untuk datang ke sini.
0: Oke, jadi bocorannya nih teman Pro 2, Dean ini kemarin mendapatkan juara 1 ya di FLS3N sebagai solo vokal, betul ya?
1: Iya betul sekali.
0: Wah, selamat deh buat Dean, keren banget, keren banget. Nah, di samping Dean, Dean juga gak sendirian teman Pro 2, karena di sampingnya udah ada kakak pelatihnya nih ya. Ada Kak Farah Diba Putri Fitriani, namanya sama-sama gue.
2: Sama-sama Fitri ya, Kak.
0: Sama-sama Fitri. Selamat sore, Kak.
2: Sore, Kak.
0: Apa kabar?
2: Baik-baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aduh, senang banget ini ya. Kayaknya wajahnya super ingat banget habis dapet juara ini.
2: Oh iya dong, harus dong ya.
0: Harus ya. Dean, gimana rasanya jadi juara?
1: Rasanya untuk menjadi juara ya pastinya pertama paling seneng lah karena dapat juara, apalagi sekolah kita dapat juara umum.
0: Wait, ya. Dapat juara umum di solo vokal?
2: Dari semua mata lomba.
0: Iya, dari semua mata lomba. Wow, berarti banyak banget berarti ya kemarin ya ngeborong.
2: Ya, lumayan lah. Wih, dari 16 mata lomba. Hmm? Ya. 6 emas.
0: Ya. Yep. Wow, gokil. Ini dari SMA Negeri 2 Kota Serang ya.
2: Iya, betul.
0: Keren, keren banget. Dean, kamu sempet kepikiran gak bakalan menang? Bakalan jadi juara satu?
1: Sebenarnya kalau untuk ditanya menang atau enggaknya sesuai dengan kepercayaan diri Dean ya, harus yakin tetap menang, harus menyerahkan apa yang terbaik, harus mentampilkan apa yang sudah dilatih gitu. Walaupun emang masih banyak kekurangan gitu, tapi kita harus berusaha untuk memperbaiki lebih baik lagi ke depannya.
0: Oke, kalau kalau dari Kak Diba sendiri kemarin expect gak kalau Dian ini bakalan juara satu?
2: Expect sih sebetulnya, karena kalau dilihat dari potensinya sudah sangat cukup untuk bisa mendapatkan juara ya. Tapi kan balik lagi kita gak tahu selera juri seperti apa. Jadi ya sudah, tampilkan yang terbaik. Jika memang masih harus berlatih, berarti kan belum saatnya dia juara. Tapi kalau sudah, berarti kan memang ada potensinya untuk juara.
0: Widih, gokil. Keren, tapi sebelum ini emang pernah ikutan kompetisi nyanyi?
1: Iya, udah sering dari SD sih waktu awal itu. Kelas 2, FLS juga waktu masih FLS 2N. Dan waktu itu walaupun masih kelas 2 bisa mencapai juara 1 di kabupaten.
0: Oke. Dulu berarti bukan mewakili Kota Serang ya?
1: Iya, mewakili Kabupaten Pandeglang.
0: Oke, baik-baik. Tapi menuju FLS 3N yang ini yang di Kota Serang itu kamu latihannya sampai berapa lama sih?
1: Latihan paling sebulan.
0: Sebulan full.
1: Nggak full juga. Nggak sih
2: full
1: teh.
2: Juga sih, karena kebetulan waktu itu kita ada event padu suara, karena kan satu paduan suara juga di SMA 2 nya jadi kepotong itu, kepotong ini, tapi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah dapet ya.
2: Alhamdulillah dapet.
0: Seminggu tuh sampai berapa kali latihan?
1: Kadang 2, kadang 3 ya teh?
2: Iya. Kadang 2, kadang 3, karena kan Diba juga sendiri tidak mau anak ketinggalan pelajaran mungkin. Kalau misalnya ada ulangan atau apa silakan gitu. Jadi di teh kayaknya hari ini aku nggak bisa deh karena ada ulangan, silakan monggo gitu.
0: Oke, jadi luwes ya sebenarnya, nggak harus sampai kamu harus seminggu tiap hari nih latihan gitu tuh. Enggak ya,
2: apalagi untuk weekend di offin, karena pertama kan jarak juga dia kan domisilinya di Pandeglang sebetulnya. Itu terus ya sudah cukup juga untuk latihan di sekolah dari Senin sampai Jumat, kenapa harus weekend juga dipakai gitu.
0: Susah gak sih ngelatih Dean?
1: Waduh.
0: Wah, jujur nih, harus jujur ya.
2: Kalau jujur enggak sih.
0: Kalau enggak jujur, oh enggak suka. Maksudnya gimana?
2: Enggak susah.
0: Oh, enggak susah
2: ngelatih Dean karena cepat.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sebetulnya kalau misalkan ngelatih yang anaknya pintar, cepet tangkap dan segala macam, nggak susah.
0: Tapi kalau ini kita ngobrolin soal suara ya, kalau karakter suaranya Dean ini lebih ke arah mana kak?
2: Lebih ngerok dia.
0: Oh serius?
2: Dia ngerok, rocker dia.
0: Wow, kayak dia kamu punya rocker. Band gak sih?
1: Kebetulan ada kak, cuma band dari eskul sekolah aja sih.
0: Dan itu musiknya juga rock-rock doang?
1: Nggak rock juga, kita fleksibel kok. Kadang kalau misalnya ada pop, kita arrangement ulang lagi. Ya tergantung sama personal masing-masing sih.
0: Oke, kita balik lagi ya. Aku juga penasaran dia untuk FLS3N ini ya. Ini kan kamu karakter suaranya kan ngerock ya. Terus pas kemarin di lomba bawainnya lagu apa?
1: Lagu Sang Dewi.
0: Oh, dibawain ke rock.
2: Enggak, karena kebetulan kalau FLS3N itu lagunya sudah dipilih dari nasionalnya, ditentukan dari nasionalnya lagu apa. Kebetulan ada dua lagu. Yang pertama Sang Dewi, yang kedua Tak Segampang Itu.
0: Oke, tapi itu tidak boleh di aransemen ya.
2: Tidak boleh merubah karena iringannya pun di
0: dari mereka.
2: Dari mereka ya, dari pusat sudah ditentukan.
0: Sang Dewi itu lagu yang susah banget enggak sih?
1: Iya, benar.
0: Iya kan? Kemarin juga sempat ramai di salah satu
2: ya, media sosial.
0: Media sosial ya. Kan betul. Soal Sang Dewi juga betul. Yang sampai dibanding-bandingin sama Liodra.
2: Betul.
0: Kira-kira kalau Dian sama Liodra gimana, Kak?
1: Aduh, jangan dibandingin.
2: Punya versinya masing-masing. Versi Liodra seperti ini, versi Dean seperti ini. Tapi bagaimanapun tidak luput kita kan mengikuti Liodranya. Gitu kan.
0: Yang memilih Liodra ini siapa? Dari Kak Dibanya atau dari kamunya, Dean?
1: Waktu awal sebenarnya Teh Diba nanya dulu, Dean mau memilih mana? Tak Segampang Itu atau Sang Dewi. Dean bimbang dulu sih. Cuman kalau untuk lagu yang udah sering banget Dean bawain tuh emang Sang Dewi. Makanya Teh Diba merekomendasikan untuk membawa Sang Dewi.
0: Oke, okay. Susah nggak waktu itu, waktu latihannya?
1: Dibilang susah sih, nggak terlalu susah ya. Cuma lebih ke mengatur kepercayaan diri, mengatur pola makan itu baru susah.
0: Oh, berarti emang harus ada apa ya, treatment di luar dari vokal ya? Maksudnya gini, ada treatment yang emang harus dilakukan oleh teman-teman sang vokalis ini biar suaranya bagus.
2: Ada sih, selain pilihan makanan, minuman, sebetulnya yang sangat berpengaruh itu jam tidur.
0: Oh.
2: Itu jam tidur sangat berpengaruh. Ya kan? Suka begadang? Makan kan pasti dikontrol karena minyak. Minuman juga yang manis-manis karena biasanya lengket di tenggorokan kan. Tapi kalau menurut Diba sendiri sih yang paling berpengaruh jam tidur.
0: Jam tidur. Ya. Dari ketiga itu makan, minum, sama jam tidur yang paling berat yang mana, Dean?
1: Pertama tidur, karena secara personal Dean susah banget tidur.
0: Oh, oke. Jadi harusnya tidur jam berapa kak?
2: Sebetulnya maksimal ya jam 10 lah, setengah 10 jam 10 udah aman. Karena kan kegiatan biasa pagi, subuh, segala macam sudah mulai bangun.
0: Oke.
2: 7-8 jam lah.
0: Tapi Dean, untuk mencapai tidur yang optimal itu bisa gak waktu itu, waktu menuju FLS3N?
1: Bisa, puji Tuhan bisa. Waktu itu ya paling lama tidur jam 10:30 baru tutup mata.
0: Lebih sih dikit, tapi
2: lebih
0: dikit
2: sih, tapi masih oke lah.
0: Oke, masih aman lah ya kak ya. Oke, nah pas di kompetisi FLS3N waktu itu ada berapa ini kompetitor, berarti ada berapa peserta?
1: Sekitar 20 lebih ya Teh?
2: Ya 20, karena kemarin baru tahun ini FLS3N-nya digabung dengan SMK.
0: Oh, sebelumnya dipisah gitu.
2: Sebelumnya dipisah, jadi untuk di Kota Serang, kalau FLS3N itu boleh mengirimkan 2 peserta. Karena kan SMA di Kota Serang hanya 8 kalau nggak salah ya. Jadi paling saingannya kalau hanya 8 tuh kayak kurang mungkin. Jadi diperbolehkanlah mengirimkan 2 peserta
0: tiap sekolah.
2: Tiap sekolah. Ternyata, tapi setelah ada keputusan untuk mengirimkan 2 peserta, ternyata digabung dengan MAN, dengan SMK. Jadi kemarin agak lumayan berat sih, lawan-lawannya banyak.
0: 20-an ya?
2: Iya, sekitar segitu, di 23. Pokoknya digabung sama cowok tuh 30-an aja ya?
1: Iya, 30-an.
0: Oke. Okay. Itu lawan yang paling berat menurut kamu dari mana? Dari SMA, MAN, atau SMK?
1: Dari SMA sih.
0: Dari SMA mana?
1: Aduh, SMA.
2: Gak apa-apa.
1: SMA. Sebenarnya SMA sendiri, karena kalau melihat potensi dari temen Dean, wah keren banget. Dian aja kayak menganga gitu.
0: Oh, yang mewakili SMA Negeri 2 Kota Serang juga
2: ya,
0: itu cowok apa cewek?
2: Cewek, karena kebetulan kalau di tingkat SMA perempuan dan laki-laki itu dipisah.
0: Oke. Okay. Dan itu menurut Dian pesaing yang paling berat. Tapi Dian, apa sih yang membuat menurut kamu sendiri ya, secara pribadi, apa sih yang membuat kamu akhirnya layak menjadi seorang juara dan bahkan bisa mengalahkan kompetitor terberat kamu, teman kamu itu?
1: Sebenarnya sih kalau ngomongin tentang hal ini, ya kita sebagai kompetitor ya, kita harus bersaing dengan cara yang sehat. Pertama kalau misalnya mau berkompetisi ya kita percaya diri aja kalau kita bisa menampilkan yang terbaik. Jangan pesimis, jangan minder. Kalau misalnya kita gak percaya diri, gimana kita mau tampil dengan maksimal gitu.
0: Oke. Terus kompetitor kamu yang paling berat tadi akhirnya juara berapa? Juara gak?
1: Puji Tuhan dia ikut juara 3.
0: Oh, ya. Wow, berarti tadi dari SMA Negeri 2 Kota Serang untuk solo vokal dapat 2.
2: Iya, juara 1 dan juara 3.
0: Oke, keren banget. Dian, berarti kamu habis ini OTW menuju mewakili Kota Serang ke Provinsi Banten ya?
1: Iya,
0: ke provinsi. Gimana, siap enggak?
1: Pasti siap, harus siap.
2: Harus siap dong.
1: Harus
0: siap. Oke, kita akan ngebahas itu lebih lanjut lagi, teman Pro 2, dan aku juga penasaran kalau Dian ini membawakan sebuah lagu tuh kayak gimana? Nanti bakalan kita ulik di segmen berikutnya ya. Buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 116, atau juga bisa langsung aja gabung di YouTube-nya RRI Banten. So, don't go anywhere, stay di sini dulu ya di Pro 2 FM. You older. I won't cry about you anymore.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You, resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Oke, Tuan Pro 2 masih di Sore Ceria dan masih barengan sama Dean dan juga Kak Diba. Jadi Dean ini kemarin menjadi juara 1 di solo vokal putri pada FLS 3N tingkat Kota Serang, Tuan Pro 2. Dan Kak Diba ini adalah pelatih vokalnya. Tadi udah dibahas ya terkait dengan kemarin seperti apa proses lombanya. Tapi kita ngobrolin soal biasanya kan kalau penyanyi dia tuh ada kayak ritual gitu loh.
1: Ritual apa nih?
0: Ritual sebelum naik panggung ya kan? Gitu, ya. Mungkin ada yang makan jahe dulu.
1: Kencur
0: ya, apa jahe sih? Kencur ya. Gitu-gitu. Kayak gitu enggak? Dean seperti apa?
2: Dean iya, makan kencur. Walaupun Dean benar-benar benci banget sama kencur. Karena tapi, bikin muntah.
1: Iya tau. Sih, betul. Kalau emang yang enggak suka banget. Pasti
0: iya. Itu berarti makan kencur berapa menit sebelum manggung?
2: 30 menit sebelum manggung.
0: 30 menit sebelum perform berarti ya. Oke, tapi emang itu berpengaruh banget ya Kak?
1: Sebetulnya enggak sih, tapi hanya melegakan kan. Jadi melegakan si tenggorokan.
0: Oke, jadi gitu. Nyanyinya biar lebih plong.
1: Iya.
0: Oke, gitu. Nah
2: mau cobain juga Kak.
0: Apa jadi kepikiran ya? Karena kan kalau kita ngobrol soal vokal, berarti kan teman-teman dari presenter, MC dan sebagainya kan butuh ya.
1: Betul.
0: Cuman aku belum pernah sih, maksudnya sampai beneran ngunyah. Aduh. Ngunyah itu ditelen.
1: Ditelen.
0: Oh, ditelen.
1: Betul. Kalau misalkan di larut atau rebus memang jahe. Jahe lemon.
0: Oke.
1: Itu enak. Tapi kalau misalkan real dimakan langsung.
2: Waduh,
1: kencur.
2: Bahaya.
0: Tapi lebih oke yang mana efeknya?
1: Pengaruhnya sama aja sih, tapi kayaknya lebih ngefek jahe kalau dibas sendiri sih. Jahe sama lemon.
0: Jahe dicampur lemon.
1: Jahe lemon.
0: Oh. Anget. Bisa diganti tuh kencurnya.
2: Iya.
0: Ya kan?
1: Biarin aja.
0: Dasar.
1: Emang ngerjain.
0: Nah, ini ada gak sih momen-momen paling deg-degan pas kemarin kamu kompetisi di FLS 3N Kota Serang?
2: Yang pasti paling deg-degan itu ya pas perform pasti.
0: Perform itu disuruh perform berapa lagu?
2: Satu, karena emang banyak kan teh pesertanya. Tadinya dua sama lagu daerah.
1: Sama lagu daerah.
0: Oh, tapi akhirnya cuma satu lagu doang yang pilihan tadi ya. Oke, berarti satu sekali perform itu berapa menit?
2: Kalau dari lagu Sang Dewi 3 menit lebih ya teh.
1: 3-4. Jadi kalau ngitung kotornya ya satu peserta 5 menit lah. Dengan kan persiapan dulu dia naik manggung, cek nada dasarnya dulu.
0: Nah, ini kan balik lagi ke lagunya Sang Dewi ya. Lagunya Sang Dewi itu kan tinggi ya, tinggi. Betul. Banget. Dan part yang menurut kamu paling susah nih apa? Di lagunya Sang Dewi
2: bagian
0: ini.
2: Bagian ini, ritme dari verse 2. Tahu lirik ini enggak? Yang wanita seperti itu kan diubah sama Teddy, Mbak. Jadi
1: seperti itu aja.
0: Jadi gitu. Yang dirubah, ya. Yang dirubah itu liriknya maksudnya. Apa
2: lebih
0: ininya,
2: ke nada ya Teh?
0: Nadanya.
1: Kan karena kalau di bab pribadi kalau ada lomba itu ada beberapa part yang diimprove kan. Gitu, di aransemen lah.
0: Di aransemen tipis.
1: Gitu. Jadi biar beda nih. Mungkin kalau misalnya ada beberapa ciri khas di bala istilahnya gitu. Nah, ada itunya.
0: Kayaknya boleh dia dicoba ya.
1: Rahasia ya itu ya.
0: Yeah. Oh, itu rahasia.
1: Rahasia surprise.
0: Oh, nanti untuk di tingkat provinsi ya. Oke. Okay. Oh ya, ini pasti banyak banget yang penasaran dengan suaranya Dean pas kemarin lomba. Boleh enggak sedikit aja tipis aja satu bait misalnya lagu yang kemarin kamu bawain pas lomba, boleh nggak?
2: Boleh banget, tapi dari lagu pilihan yang
0: satunya
2: lagi.
0: Boleh.
2: Yang judulnya Tak Segampang Itu.
0: Boleh. Oke, kita dengerin bareng-bareng nih ya teman-teman. Okay. Ya. Ini dia Dean.

0: Oke. Wih. Keren banget. Kamu belajar nyanyi dari siapa sih awalnya? Sebelum ketemu Kak Diba deh.
1: Kalau belajar nyanyi itu pas awal itu mama ngelihat potensi Dean pas TK sering senandung-senandung gitu tuh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau denger lagu enjoy. Mm. Sebenarnya kalau dari keturunan ya, kalau ngomongin keturunan, mama papa atau nenek kakek tuh enggak ada bakat nyanyi. Musik pun enggak ada, paling musik kayak sekedar main gitar gitu-gitu doang.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kalau untuk latihan sama coach gitu,
0: mm-hmm,
1: itu pertama kali yaitu pas FLS 2N tingkat SD. Kecamatan yang waktu aku pertama kali kelas 2 itu
2: kabupaten.
1: Sama kabupaten. Iya, itu kecamatan dulu.
2: Kecamatan dulu kalau SD. Iya.
1: Oh, kecamatan dulu. Itu aku sama Burita sama Mr. Dede namanya. Dia emang ngelatih aku dari segi teknik, walaupun gak tahu ya tekniknya apa aja. Sampai sekarang Dede juga gak tahu sih tekniknya apa, asal nyanyi aja. Cuma itu.
0: Oh, jadi karena pertama kali udah kayaknya ini ketahuan nih bakatnya ke nyanyi ya. Akhirnya di SD pun ikut lomba. Tapi emang waktu kecil udah kayak di lesin gitu, les vokal gitu?
1: Enggak teh, kalau misalnya untuk nyanyi itu Dean otodidak masuknya.
0: Gokil, keren banget ya. Otodidak tapi cepet ya kayak?
2: Iya betul.
1: Karena cepet Dean banget. Juga suka musik emang dari kecil.
0: Dasarnya udah suka musik ya. Tadi juga sempat di-spill nih teman Pro2, karena ternyata Dean itu nuansa apa sih suaranya tuh ke rock gitu ya kak ya?
2: Rocker gitu.
0: Ke rocker gitu, tapi emang beneran kamu suka rock? Bukan hip dude.
1: Aduh.
2: Ya, beberapa persen kali ya.
1: Ya, beberapa persen.
0: Rocker berapa persen? Kerok berapa persen? Rocker
2: berapa persen?
1: Sebenarnya kalau rock yang terlalu rock tuh enggak juga sih.
0: Pop rock.
1: Pop rock. Iya, pop rock. 60% lah.
0: Oh, sisanya apa nih 40%-nya?
1: R&B.
0: Oh, R&B. Hip dude ditaruh di mana?
2: Hip dude-nya?
0: 3%. Dapat enggak?
1: Itu bagian ini aja sih. Ya.
0: Soalnya kan teman-teman dari Gen Z, Gen Alpha, yeah, kan mereka suka banget dengan hip dude kan. Tapi kamu juga suka nggak?
1: Jujur suka sih.
0: Oh. Oke, baik. Oke, okay, nih ngobrol soal rock atau juga pop rock yang emang kamu sukain ya, Dean. Ini ada nggak musisi yang emang lo suka banget?
1: Kalau ngomongin musisi, Dean nggak terlalu tahu musisi.
0: Penyanyi deh.
1: Kalau penyanyi, Dean paling suka sama Avril Lavigne.
0: Wow, Avril Lavigne. Ini generasi milenial ke bawah. Ya kan, Kak Diba ya?
2: Betul.
0: Kamu tahu Avril Lavigne dari siapa?
1: Dari mama.
0: Oh, dari mama.
1: Karena mama punya kaset Avril Lavigne. Jadinya
0: kaset yang apa nih?
1: Yang itu, yang ada muka dianya, pokoknya nggak tahu.
2: Ya masa muka saya?
0: Yang dia bentuknya bulat atau bentuknya persegi panjang?
1: Yang bulat.
0: Oh.
1: Ada banyak sih, ada yang persegi.
0: Ya. Ayo, tahu persegi panjang nggak bentuknya kayak gimana?
1: Nggak tahu, waktu kecil nggak pernah merhatiin, tapi punya.
0: Oh, oke, okay. Jadi Avril Lavigne itu kan banyak banget ya lagu-lagunya. Mm-hmm. Apalagi di era mama kamu pasti tahu satu album, pasti hafal.
1: Beh, iya banget. Beh. Iya
2: banget.
1: Banget.
0: Dari sekian lagunya Avril Lavigne yang paling kamu ngeh atau bahkan yang paling kamu suka, bahkan kamu hafal ada nggak?
1: Ada banget.
0: Lagunya apa?
1: Complicated.
0: Oh, oke. Okay. Itu tuh dulu ya, bener gak sih Kak Diba dulu tuh Complicated itu masuk di jajaran kan, kalau sekarang kayak Billboard gitu ya. Kalau dulu tuh apa sih namanya
2: Tertampuh dulu ya.
0: Iya bener, MTV.
2: MTV kan.
0: Iya.
2: Tertampuh.
0: Jadi itu lagunya emang beberapa lagu dari Avril Lavigne satu album itu beberapa ada 2 atau 3 ya kak ya. Betul. Itu masuk di top chart.
2: Benar, top chart.
0: Salah satunya Complicated. Nah, kayaknya kita tes aja di teman Pro 2 ya. Langsung dong todong.
2: Iya dong.
0: Berani enggak nyanyi lagunya Avril Lavigne yang Complicated?
1: Oke lah, berani
2: gas
1: lah.
0: Gas. Oke, sebelum menuju ke FLS 3N tingkat Provinsi Banten nih teman Pro 2, ini dia.
1: Hoi ini.
0: Dean with Complicated.
1: Oke. Okay. Somebody else run everyone else. You're watching your back.

0: you.
1: Okay. Goki. Ternyata ada Gen Z. Gen Z kan ya?
2: Iya, Gen Z dong.
1: perlu ditegasin nih, Gen Z.
3: Gen Z.
1: Ada Gen Z yang ternyata tahu banget lagunya Avril Lavigne. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang ternyata juga tahu nih lagunya Avril Lavigne, atau bahkan milenial yang udah lama banget gak ngedengar lagunya Avril Lavigne, kita putar dulu nih lagunya Avril Lavigne ya. So, don't go anywhere. Stay di sini dulu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan masih barengan sama Dean dan juga Kak Diba dari SMA Negeri 2 Kota Serang. Jadi lagi-lagi ya, kalau tadi juga udah disebutin bahwa Dean ini juara 1 solo vokal tingkat Kota Serang dan nantinya bakalan mewakili Kota Serang untuk maju ke tingkat provinsi. Nah, ini diadainya kapan nih Kak untuk tingkat provinsi?
2: Kalau kemarin sih katanya wacananya akhir Agustus. Minggu ke-4 Agustus wacananya. Mm-hmm. Cuman kan kita enggak tahu. Pemerintah ya maksudnya dinas mau mengadakannya bisa dimajuin bisa dimundurin.
1: Kalau Agustus berarti masih ada sekitar 2 bulanan lebih ya, untuk betul. Persiapan.
2: Betul.
1: Nah, siap enggak? Gimana? Harus siap.
2: Harus siap.
1: Harus siap. Tapi persiapannya sampai saat ini gimana? Sampai detik ini?
2: Sampai detik ini kita masih evaluasi yang kemarin aja sih. Mm-hmm. Kemarin kesalahannya apa gitu kan. Mm-hmm. Maksudnya kesalahan-kesalahan yang tidak terlalu fatalnya apa, yang fatalnya apa gitu. Untuk meminimalisir nanti ke depannya.
1: Oke, ada persiapan yang lebih gak? Maksudnya ini kan tingkat provinsi, jelas pesaingnya juga

0: Doom dan beberapa part ada yang diubah.
1: Okay,
0: part lagunya ada yang kita ubah gitu.
1: Untuk di provinsi lagunya tetap ya?
0: Tetap.
1: Oh, jadi tinggal apakah akan membawakan Sang Dewi lagi atau akan membawakan yang satunya?
0: Iya, betul.
1: Rahasia.
0: Kita lihat nanti.
1: Oke, baik, penasaran nih teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Tapi untuk dari Deanya sendiri gimana nih, persiapan mental atau juga persiapan dari segi suara gimana?
2: Waktu, karena waktu mepet banget. Apalagi kan mau deket-deket ke ujian ya kalau akhir-akhir ini. Cuma kan kalau dimulai latihan untuk akhir Agustus sih kayak tadi yang kata Teddy Ba, ya gak tahu juga sih. Cuma kalau untuk persiapan mental, ya percaya diri aja sih, seperti tadi, balik lagi ke diri sendiri. Jangan pesimis, harus percaya diri.
1: Oke, ada target gak untuk nanti FLS3N untuk tingkat provinsi?
2: Targetnya ya
0: nasional dong ya.
2: Amin.
1: Kadima gimana target? Ada target gak untuk Dean?
0: Targetnya sih ya pengen banget lolos ke nasional kan. Cuman ya balik lagi, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kita juga tidak bisa dan malah tidak boleh merendahkan peserta yang lain. Karena pasti mereka bisa sampai di titik itu, apa, masuk ke provinsi, berarti dia punya kelebihan masing-masing, keunggulan masing-masing.
1: Oke. Nah, ini kalau kita ngobrolin soal lomba nyanyi ya, lomba singing itu kan bukan yang dilihat tuh bukan cuma suaranya doang enggak sih, Kak? Kadang tuh performnya, terus ngebawain lagunya tuh menghayati atau enggak gitu ya, penghayatannya. Nah, ini kalau Dean sendiri gimana kalau menurut Kak Diba?
0: Kalau misalkan dari Dean, teknikalnya sih sudah sangat matang ya. Sudah ya hampir matang lah gitu. Untuk kelas SMA istilahnya, untuk umur Dean gitu, itu sudah sangat matang. Paling Diba juga nge-treat kemarin latihan lebih dihayatin. Karena penghayatan itu lebih susah sebenarnya, Kak, kalau untuk nyanyi. Ya kalau kita nyanyi biasa nyanyi aja, tasa gampang, itu bisa aja. Tapi kalau misalkan Dean bisa meresapi lagu itu, bisa mendapatkan arti itu tuh lagu, atau bisa menceritakan lagu itu kepada juri, itu lebih dapat tanpa harus dianeh-anehin kalau menurut Diba ya. Itu.
1: Kalau menurut Dean gimana? Kalau untuk penghayatan susah enggak?
2: Beh, susah banget.
0: Susah pasti.
2: Susah banget. Kan ada juga lagu yang kayak belum pernah kita alamin ya harus dinyanyiin gitu. Karena dulu waktu SMP pernah ada kritikan kurang penghayatan, kurang rasa, karena mungkin Deannya juga belum pernah ngerasain hal yang ada di lagu itu. Contohnya kayak lagu percintaan. Kan dulu tuh Dean mah ya polos-polos aja, gak ngerti kayak
0: gitu. Apalagi SMP ya.
2: Iya,
0: SMP.
2: Nyanyi-nyanyi aja gitu.
1: Tapi kalau untuk yang mau dibawain untuk tingkat provinsi ini gimana? Untuk proses belajar penghayatannya itu udah nyampe berapa persen?
2: Berapa persen teh?
0: Ya masih 70 lah gitu. Kadang karena kan kalau di lagu Sang Dewi mungkin kita kan masih gambling nih lagunya antara Sang Dewi atau Tas Gampang itu. Kalau di Sang Dewi kan karena kita harus mengerti dulu nih si pengubah lagu ini maksudnya ke arah mana gitu kan, Sang Dewi ini nih gitu. Dan itu ada perubahan yang tadinya sedih jadi ceria gitu kan. Kalau di lagu yang Tas Gampang itu, itu juga sama tingkat kesulitannya, susah banget karena banyak beberapa part yang dinamikanya main.
1: Oke.
0: Yang benar-benar harus lembut, yang harus dar banget. Ini sama-sama susah sih di kedua lagu itu.
1: Tapi kalau menurut Dean yang paling susah yang mana? Untuk penghayatan dari segi semua segi deh, penghayatan dan juga dari segi vokalnya. Nadanya dari segi dari apa? Yang Sang Dewi dan juga Tak Segampang itu.
0: Segampang itu lebih susah mana, Dean?
2: Tergantung bawainnya sih. Tapi kalau lagunya, kalau dibilang lagunya sih Sang Dewi
1: yang paling susah ya.
2: Dari orang awam juga bilangnya Sang Dewi. Cuma jangan ngeremehin juga yang dari Tak Segampang itu, karena orang-orang punya pembawaannya masing-masing kan.
0: Sebetulnya punya keunggulan masing-masing gak dari dua lagu itu. Kalau Sang Dewi betul kata Dean, orang awam saja sudah tahu kalau itu lagu susah gitu kan. Kita aja kadang kalau ngedenger versi Leodernya, ampun gitu kan. gak bisa gitu kan. Tapi jangan meremehkan satu lagu yang satunya juga. Lagu satunya juga kita tidak boleh meremehkan, karena di lagu Tak Segampang itu range vokal rendahnya ada.

0: tingginya ada, dinamikanya ada.
1: Oke.
0: Jadi yang benar-benar kita yang udah dibikin teriak gitu, jadi langsung turun lagi. Nah itu yang bikin emosi. Susah untuk membawakan lagu itu, susahnya di situ. Kalau tak segampang itu. Tapi kalau Sam Dewi teknikalnya yang susah.
2: Iya betul, betul banget.
0: Apalagi Liodre ya. Maksudnya kan dia punya whistle lah, punya whistle lah segala macam.
1: Oke, nah kalau kemarin di tingkat kota, ini kan Kak Diba ada sedikit part yang agak di aransemen ya.
0: Iya betul.
1: Bisa dibilang itu surprising lah buat juri. Nanti berarti di tingkat provinsi gimana itu Kak?
0: Ada beberapa part, mungkin yang ada beberapa part yang Diba ganti atau Diba tambahkan. Kalaupun mau menggunakan lagu Sang Dewi.
1: Oke.
0: Nah tapi kalau misalnya lagu yang satunya berarti Diba harus membuat lagi kan, versi yang cocok dengan Dean.
1: Oke, berarti sampai saat ini masih meraba-raba nih ya, mau Sang Dewi ataukah yang tak segampang itu.
0: Betul.
1: Oke deh. Tapi kalau dari Dean sendiri, ada nggak sih harapan buat nanti di FLS 3N tingkat provinsi?
2: Harapannya untuk panitia, untuk kompetitor.
1: Jangan jahat-jahat gitu, jangan keren-keren.
0: Karena jujur, dia dari SD sampai SMP kenanya begitu terus Kak. Ya begitulah yang
1: Oh pesaingnya sama
0: tapi ya mungkin banyak regulasi yang tidak sesuai gitu.
1: Entah dari
0: jurinya, entah dari panitianya, ada saja lah gitu. Mungkin dia beberapa kali ikut FLS itu jadi kayak ada trauma sedikit mungkin ya. Kayak gitu loh.
1: Berarti harapannya ini fair gitu ya. Ada lagi yang pengen disampaikan?
2: Semangat aja sih buat kita. Iya.
1: Oke, Kak Diba, ada yang nggak yang pengen disampaikan untuk Dean atau juga target kedepannya seperti apa nih?
0: Kalau target sih, Diba pengennya tahun ini insya Allah lolos jebol atau nasional gitu.
1: Amin.
0: Ya. Pastikan itu keinginan semua gitu kan. Kalau untuk Dean sendiri, sebenarnya lebih ke apa ya Dean ya? Lebih enjoy aja.
2: Iya benar banget.
0: Lebih enjoy aja. Karena kemarin sejujurnya kalau tampil waktu hari lomba itu dibanding latihannya jauh. Enggak jauh sih. Ya, maksudnya kayak gitu.
1: Kurang dikit lagi gitu ya. Gitu loh.
0: Ada beberapa yang minus lah gitu. Tapi tidak berarti itu tidak layak untuk jadi juara ya. Maksudnya minor-minor ya dikit-dikit lah gitu.
1: Oke.
0: Jadi mudah-mudahan untuk di provinsi dia lebih enjoy.
2: Amin.
1: Lebih enjoy. Aja. Gak usah dilihat jurinya ya.
0: Betul.
2: Susah. Harus dilihat jurinya.
0: Karena bagaimanapun kan Dean yang harus membawakan lagu itu, ya kita hanya sebagai pengantar lah istilahnya. Kalau guru, pendamping, pelatih, kita hanya bisa mengantarkan saja. Yang masuk ke gerbang itu kan Deannya. Gitu. Jadi Diba selalu bilang, jangan sampai 1 bulan, jangan sampai 3 bulan latihan sia-sia hanya dalam waktu 5 menit.
1: Ya,
0: iya, tentu kan yang terbaik.
1: Semangat nih buat Dean ya, untuk nanti ke FLS 3N tingkat provinsi. Kita juga berharap nih Kota Serang bisa membawa membawa namanya untuk ke tingkat nasional.
2: Amin.
1: Oke, thank you banget buat Dean. Thank you juga buat Kak Diba. Semangat terus nih buat menuju ke tingkat provinsinya.
0: Harus.
1: Nanti gue tungguin lagi buat kabarnya. Ternyata masuk di tingkat provinsi. Ayo. Ayo undang lagi ke sini gitu ya.
0: Nanti lagi kita ya.
1: Nanti nyanyi lagi. Tapi ganti genre ya, hipdut ya.
2: Oh no, hipdut.
0: Nah,
1: ke sini. Oke deh kalau gitu Dean, thank you banget. Kak Diba, thank you banget. Sukses terus, semoga targetnya benar-benar tercapai ya.
0: Amin.
1: Terima kasih, bye-bye. Oke, teman-teman dua, seru banget ya obrolan kita di sore hari ini barengan sama Kak Dean dan juga Kak Diba. Ngebahas seputar persiapan ke FLS 3N untuk tingkat provinsi mewakili Kota Serang. Dan buat kamu jangan kemana-mana, karena nanti di jam 5 sore bakalan ada Hit Shuffle yang nemenin kamu sampai di jam 7 malam. So stay tune di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Hit Shuffler.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masuk di Hit Shuffle. Udah waktunya lagu-lagu lama yang udah lama banget gak kamu dengar bisa kamu request di sini. Dari tahun 2015 ya sampai 2020, kamu bisa banget request di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 116, dan juga bisa banget kamu gabung di Instagram-nya Pro 2 FM @RRI_Pro2Banten. So, here we go. Charlie Puth featuring Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.

0: Hits Shafa.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya

adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Hits Level nih teman Pro 2. Ngobrolin soal Zara Larsson ya, yang di tahun 2026 ini dia kembali melejit lewat singlenya yang berjudul Lush Life. Dan pas aku ngecek di TikTok, emang kok di TikTok sih, aku ngecek di Spotify ya teman Pro 2. Itu ada beberapa lagu-lagu lama yang ternyata hype lagi. Salah satunya ya Zara Larsson yang Lush Life. Tapi selain itu juga ada lagunya Katy Perry yang The One That Got Away, itu juga mulai naik lagi loh teman Pro 2. Gak cuman itu, kalau kamu kemarin-kemarin juga ngikutin kabar terkait dengan Justin Bieber ya, itu di Coachella, ternyata posisi Justin Bieber featuring dengan Nicki Minaj ya yang Beauty and the Beat itu juga masih bertengger di posisi puncak di Spotify Top 50 Global, teman Pro 2. Gokil. Gak tau kenapa ya, beberapa minggu terakhir ini lagu-lagu lama justru naik lagi. Itu terkesan kayak bersaing lagi dengan lagu-lagu baru. Nah, kalau menurut lo secara pribadi, lo lebih suka lagu-lagu yang di era 2015-an, ya era-eranya Katy Perry, era-eranya Zara Larsson, era-eranya Justin Bieber, era-era itu, atau lo lebih suka, lebih cocok dengan lagu-lagu yang benar-benar fresh from the oven? Kalau aku sih kayaknya cocok dua-duanya ya. Nah, kalau kamu cocok sama yang lawas, gue kasih nih Zara Larsson with Eden Muffled.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dan juga 24 Mei kamu ada acara gak sih teman Pro 2? Kalau misalnya gak ada, mending kamu datang aja ke salah satu event yang bakalan diadain oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten nih teman Pro 2. Jadi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten ini kembali menghadirkan Syariah Festival Jawara atau Safara dan juga Digital Jawara, Digiwara Festival 2026. Nah, kamu bisa menikmati banyak banget. Di sana ada showcase produk UMKM unggulan Banten, ada juga kuliner halal dan pojok kopi khas Banten. Plus ada juga nih layanan keuangan syariah dan juga layanan pajak daerah. Ikuti aja karena di sana banyak banget event-event yang menarik. Ada juga berbagai lomba kreatif, talk show inspiratif seputar ekonomi syariah, bahkan ada juga pembayaran digital kris serta pelindungan konsumen. Jangan lupa mampir juga ke booth Bank Indonesia dan juga booth perpustakaan Bank Indonesia untuk merasakan berbagai aktivitas interaktif dan juga seru lainnya. Catat ya tanggalnya, jangan sampai kelewatan teman Pro 2. Safara dan Digiwara 2026 yaitu tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Jangan sampai kelewatan tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Cek informasi lengkapnya di Instagram @bank_indonesia_banten.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Dengerin lagu yang kayak gini. Atau yang kayak gini.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Tiba-tiba muncul lagu Westlife dengan My Love, teman Pro 2. Ini buat kaum milenial pasti langsung, ih lagu ini, lagu zaman gue kecil. Tapi buat Gen Z mungkin beberapa kali lo ngedenger lagu ini ya, berseliweran, entah itu di TikTok, entah itu di Spotify tiba-tiba nongol, atau bahkan di Instagram teman Pro 2. Tapi memang ya, dari era to era itu banyak banget genre-genre musik yang udah mulai berubah. Bahkan sekarang pun itu yang lagi hits itu hipdut ya. Dan mungkin kalau kita lari ke belakang, kita nengok ke belakang teman Pro 2, di era 2010-an, 2015, 2014, bahkan sampai 2019 ya, lagu-lagu hipdut itu belum dikenal. Justru lebih ke arah genre yang populer waktu itu tuh adalah genre-genre kayak EDM, electronic dance music, kemudian trap, dan masih banyak lagi lainnya. Itu di era 2010-an. Nah, kalau kita ke belakang lagi, di era 2000-an yang baru aja gue puter ya, itu dari Westlife, My Love, itu juga beda banget. Jadi, di era 2000-an, genre musik semakin konvergen dengan artis yang seringkali menggabungkan elemen dari beberapa genre yang berbeda. Nah, popularitas musik pop di era 2000-an, itu selain Westlife, ada juga Beyonce, Eminem, Britney Spears, atau bahkan kalau sekelasnya Westlife, berarti ada Backstreet Boys. Widih, itu udah lama banget ya, lebih lama lagi ya teman Pro 2 ya. Tapi kita balik lagi ke 2015 sampai 2020. Nah, lagu-lagu di era itu, 2015 sampai 2020, era-era EDM, era-era munculnya The Chainsmoker, Marshmallow, Z, Alan Walker, and anything ya. Itu bisa banget kamu request di sini nih teman Pro 2. Sampai jam 7 malam ya. Kamu bisa gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Sambil nemenin kamu yang lagi di jalan, this is The Chainsmoker featuring Dea with Don't Let Me Down. Yeah.

Ada tentang rasa teman pro 2 dari Anji. Ini benar-benar rasanya itu, feel-nya itu adalah Anji di drive ya. Kalau lo tahu teman pro 2, Anji tuh Anji Manji. Dulu tuh sebelum dia menjadi solo karir, dia itu vokalis dari band band Drive teman pro 2, dan lagu-lagunya itu enak banget. Salah satunya itu Bersama Bintang, itu benar-benar deep banget deh, pokoknya lo harus dengerin kalau lo belum pernah ya. Nah, salah satu single yang baru aja gue putar buat kamu tadi dari Anji dengan tentang rasa, itu tuh dia udah solo karir, tapi rasa di lagunya itu berasa kayak drive banget nih gitu. Kayak berasa ini tuh drive yang dibawa Anji gitu loh, teman pro 2. Karena emang nyawanya si drive ini ya di si Anjinya itu. Jadi ya semakin kesini semakin agak jarang ya gue dengerin lagu-lagunya Anji yang terbaru. Tapi kemarin tuh dia sempat ngeluarin single terbaru sebenarnya. Cuman kayaknya banyak banget lagu baru yang keluar di tahun 2026. Jadi ya emang up and down gitu loh. Apalagi di era-era sekarang itu, eranya yang paling disuka adalah genre-genre yang hipdut gitu ya. Dan galaunya galau-galau era-era bernadia banget gitu. Ya enggak teman pro 2. Nah, kalau lo keinget sama Anji di era 2014-2015an, gue juga keinget nih dengan salah satu rapper yang dia tuh terkenal banget. Sebenarnya dia tuh udah terkenal dari zaman dulu banget. Salah satunya lagu yang hits itu yang dirilis di tahun 2000-an itu judulnya adalah Stan. Itu sempat berkolaborasi dengan musisi lain dan itu enak banget lagunya. Stan, ada lagi yang lain ya, banyak banget deh yang hits. Tapi di 2015-an, tepatnya di tahun 2017, dia tuh muncul lagi dengan singlenya yang berjudul Walk on the Water. Bahkan dia juga sempat berkolaborasi dengan Beyonce, teman pro 2. So here we go, Eminem, Walk on the Water.

0: I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike. Bitch, I wrote Stan.
1: Kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

banget dengan someone kamu, teman Pro 2 ya. Mungkin kamu dulu emang beneran jatuh cintanya tuh jatuh cinta beneran, literally dari mata turun ke hati. Tapi emang sih kalau yang dari mata turun ke hati, hatinya langsung ke dalam-dalam-dalamnya, itu pasti bikin kamu langsung auto kangen ya. Kangen banget sampai ngeliatin foto terus ya, padahal baru aja tadi sore tuh ketemu gitu kan. Terus nyampe rumah maghrib ini udah kangen lagi. Yang diliatin juga foto terus. Nah, teman Pro 2, lo tahu enggak sih kalau kamu suka foto, entah itu sama orang kesayangan kamu, entah itu foto selfie sendirian gitu ya. Itu ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya itu adalah foto dengan menunjukkan jari kamu. Maksudnya tuh lebih memperlihatkan kayak sidik jari. Ibaratnya kalau kamu lagi di foto, terus kamu dengan gaya peace, otomatis bagian dalam tangan kamu itu kan diliatin ke arah kamera tuh. Bagian yang ada gurat-guratan sidik jarinya tuh kelihatan kan di kamera. Nah, ternyata berpose mengangkat dua jari atau peace atau apapun itulah yang menunjukkan guratan sidik jari kamu itu patut berhati-hati. Sejumlah ahli di Cina itu mengingatkan pose selfie dua jari itu ternyata bisa dimanfaatkan penipu untuk mencuri data biometrik kita. Nah, sidik jari yang terlihat jelas di kamera ternyata beresiko banget diekstrak jika diambil menghadap berjarak 1,5 meter, bahkan hingga 3 meter, teman Pro 2. Sehingga dapat memicu pencurian finansial hingga penipuan identitas karena data biometrik sulit untuk diubah. Nah, kalau bocor data biometrik seperti sidik jari dan wajah, ini juga beresiko disalahgunakan untuk pencurian finansial dan bahkan penipuan identitas karena sulit diubah, teman Pro 2. Nah, kasus serupa ini bahkan pernah terjadi di Hangzhou, China ya, ketika sidik jari dari foto digunakan untuk mencoba membuka smart key rumah korban. Untuk mencegah resiko ini, para ahli menyarankan untuk mengaburkan tampilan tangan sebelum mengunggah selfie ke media sosial kamu. So, coba deh cek-cek lagi di medsos kamu, teman Pro 2, atau juga status yang udah pernah kamu share. Kira-kira kalau di zoom banget gitu ya, itu sidik jari kamu kelihatan banget gak sih? Kalau iya, kayaknya harus mengurangi berpose menghadapkan jari ke arah kamera deh, teman Pro 2. Termasuk 5 jari, 2 jari, 1 jari, kayaknya sama aja ya. Tetap harus hati-hati ya, teman Pro 2 ya. So, foto sih foto, seru sih seru, mengabadikan momen bahagia sih, iya oke banget. Cuman kalau kitanya gak waspada, ngeri juga gak sih?

mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta

banget nih teman Pro 2. Udah hampir jam 7 malam ya. Thank you banget nih buat kamu yang udah stay di sini. Terakhir tadi ada Tania yang baru aja request lagu dari Fidia Aldiano, Definisi Bahagia, udah gue puter ya tadi ya. Thank you banget buat kamu yang udah request, yang udah dengerin, yang udah streaming lewat RRI Digital dan juga rri.co.id teman Pro 2. Udah waktunya gue pamit nih. See you, bye-bye, dan tentunya stay tune di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap

0: ikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Sekarang waktu Info Pro 2 bareng aku Nanda Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun per 2 yang datang dari Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan menghadiri rapat paripurna DPR RI di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Rapat paripurna DPR RI akan berlangsung dengan penyampaian kerangka ekonomi makro atau KEM dari pemerintah ke parlemen. Selain itu, dalam rapat tersebut juga akan ada penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF. RAPBN tahun anggaran 2026-2027.

Dan kabar selanjutnya, tahun pro 2 Timnas Amerika Serikat beri kejutan pada Piala Dunia 2026 di kandang sendiri. Timnas Amerika Serikat kembali tampil pada ajang Piala Dunia FIFA 2026 dan turnamen tersebut menjadi penampilan ke-12 mereka sepanjang sejarah kompetisi sepak bola dunia. Amerika Serikat menjadi tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko pada edisi 2026. Sebelumnya mereka juga pernah menjadi tuan rumah tunggal pada Piala Dunia 1994.

0: Dan kabar ketiga, film horor komedi Dukun Magang menghadirkan kisah ringan dengan sentuhan mistis yang dekat dengan anak muda. Hana Saraswati dan Jevan Nathaniel menjadi sorotan lewat pengalaman syuting penuh cerita unik. Menurut Hana Saraswati, film tersebut dibuat ringan agar mudah dinikmati penonton muda saat liburan sekolah berlangsung. Ia menyebut unsur komedi menjadi kekuatan utama film tersebut. Sekian untuk info produk hari ini, selain ini kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info produk.

Hai hai hai. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ade,
1: selamat sore, udah
0: malam kali, malam nggak sih ini
1: masih
0: ini
1: sore? Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
1: halo, apa malam. Kabar?
0: itu kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh ini Tempra band.
0: Oh Tempra, itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya betul.
0: Oh,
1: jadi ada salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita jajes waktu kemarin.
0: Seru nggak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu kan, sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau nggak salah 456
0: 2006.
1: Terus sekarang
0: ada lagi abis itu aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dreamnya di TV ya, ada di TV ya.
1: Di TV waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya.
1: Yang ada di TV betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar.
0: Ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band tapi
0: band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kotak kan 2004. Mm-hmm. Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Di Jakarta. Nah, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, matang banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat eksplor banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh. Terus
1: nggak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: nggak kepikiran kesana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh itu, nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayak sekarang nih gitu?
1: Aku ngerasa sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah nggak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya emang waktunya yang tepat ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support sih ya memang Arda ya. Pasti karena ya, kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk kerja ini, okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ibu pekerja. Ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya.
1: Iya betul gitu. karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang gitu ya.
1: Yang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus pokoknya aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan itu pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama mamaku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu gak tanda apa-apa. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya. Walaupun lagi kerja, tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, kata Andri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan ibu pekerja.

0: Aku seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya, nggak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devoted gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya nggak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai nggak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda nggak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: menitipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti yang ada di lagu tadi itu kan, ya nggak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang nggak ada pilihan lain gitu ya, mau nggak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, Tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi kelahiran anakku yang pertama, aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum...
0: Sebelum melahirkan? Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan, jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak, itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah nggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu nggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Siapa tadi, anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua jadi gitu.
0: Gak lama dong, biar similiar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya, benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi, anak. Oh, yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, wow, langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia enggak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan, yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: didulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang arrangement lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti balad-baladnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Ini banget loh.
1: Video klip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Terima kasih. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya tadi, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih?
1: Buat orang-orang yang berjuang.
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Wah,
1: lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu. Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Enggak tahu.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomongin
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta yang aku menjangkau, sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang, apa segala macem. Karena mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Jadi aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantu nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mental yang sebelumnya. Jadi Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama, apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video

0: udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: Video lirik ya, ada di video YouTube. Lirik
0: di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri,
1: superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit
1: ref-nya boleh.
0: Kasih ke kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini. Dan hari ini pasti sangat-sangat-sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman Pro2, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM. Bye bye.

Kalau tadi ada music live chat tahun periode 2 yang udah nemenin kamu, sekarang giliran gue nih Nandu yang bakal jadi teman terbaik kamu, yang bakal bareng sama kamu terus sampai jam 12 kayak biasa ya. Dan kayak biasa juga kita bakal masuk langsung ya di segmen Jaga Malam, dimana di segmen Jaga Malam ini gue selain puter-puter lagu-lagu yang tentunya cocok lah ya buat menemani malam kamu, kamu juga boleh banget buat ikut seru-seruan, ikut chill-chillan bareng gue di sini dengan kirim request-request lagu ataupun cerita-cerita seru malam ini ya. Hari apa nih sekarang? Hari Selasa tahun kedua ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu ataupun kirim-kirim cerita seru gitu ya, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat Instagram, langsung aja DM di @rr_pro2banten.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali, sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so here we go, Westlife with My Love.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu di Jika Malam ini. Kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu nih, teman Pro 2, sebelum masuk ke obrolan yang cukup berat nih ya. Kali ini ada kabar dari promotor musik Antara Suara yang ngumumin tour special for events ya, yang bertajuk Titik Sadra, untuk merayakan perjalanan bermusik mereka nih. Konser tunggal itu memperingati 20 tahun perjalanan for events akan digelar di Bandung dan Kuala Lumpur. Wah, udah nyampe luar negeri nih, teman Pro 2, keren ya. Bandung dan Kuala Lumpur dipersiapkan menjadi lokasi pertemuan penggemar merayakan pengalaman emosional nih bersama lagu-lagu for events, dan tur tersebut direncanakan menghadirkan suasana kolektif bagi penonton yang menikmati tema patah hati galau-galauan gitu ya lewat karya musikal.

gatal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan.

0: sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Oke, teman berdua di Jaga Malam hari ini ya. Ini kita bakal ngomongin satu soal gitu yang sering banget bikin kita itu overthinking ya, yaitu tentang pertanyaan apakah wajar di umur 20-an kita tuh belum dapat pekerjaan kayak gitu ya. Karena jujur aja makin kesini tekanan hidup tuh emang kadang datangnya bukan cuma dari diri sendiri ya, tapi juga dari faktor X atau faktor luar kayak gitu. Baru lulus ditanya kerja, udah kerja di mana, belum wisuda ditanya kapan kerja, ya gak sih? Harusnya kamu relate nih tahun berdua ya. Apalagi pejuang-pejuang kampus gitu kan. Nah ini bisa dibilang salah satu, bukan dilema ya, tantangan ya, yang sering banget dihadapin sama Gen Z-Gen Z mungkin ya, yang umurnya 20-an tahun gitu. Nah, kalau kita mungkin buka medsos, teman-teman udah pada upload kerjaan baru, kantor baru, slip gaji pertama mungkin, atau bahkan ada yang udah buka bisnis sendiri gitu ya, kadang itu juga bikin kita tuh makin apa ya, kayak ngerasa ketinggalan gitu gak sih tahun berdua. Sementara kita gitu ya, apalagi yang pejuang-pejuang pencari kerja ya, job seeker tuh masih masih terus kirim CV, berjuang terus gitu ya, masih bingung passionnya di mana, atau bahkan masih nyari arah hidup kayak gitu ya. Nah tahun berdua, makanya itu aku mau bahas soal itu ya, apakah di umur 20-an itu wajar kalau kita belum dapat kerjaan. Jadi buat kamu mungkin yang punya cerita-cerita yang terkait sama hal ini, atau enggak kamu punya pengalaman gitu ya, gimana nih pengalaman kamu di umur 20-an itu mencari kerja itu gimana? Apakah mulus-mulus aja atau ada tantangan yang sempat bikin kamu nyerah? Boleh kamu kirim aja ke WhatsApp kita di 081 11 45 116, nanti bakal aku bacain ya teman-teman berdua.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini dengan sadar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

teman terbaik kamu. Dan kita masih lanjut ngomongin soal kira-kira ya, topik obrolan kita di Jika Malam ini itu kan soal apakah di umur 20-an itu wajar kalau kita tuh belum dapat karir yang pasti, belum dapat kerjaan gitu ya. Dan udah ada beberapa bisa bilang ini kayak mungkin pendapat gitu ya dari teman pro 2. Yang pertama ini dari Rani, katanya aku 24 tahun dan jujur masih sering minder katanya kalau ketemu teman-teman yang udah kerja kantoran, tapi sekarang lagi coba bangun usaha kecil sih sambil belajar desain. Selanjutnya ini dari Galang di Ciracas, katanya menurut gue wajar banget sih karena cari kerja sekarang tuh jujur susah ya. Yang penting jangan males dan tetap upgrade skill. Dan yang ketiga, ini dari siapa ini? Oh, dari Kak Rani ya, tahun kedua, katanya aku baru dapat kerja pertama itu di umur 26. Sebelumnya sempat nganggur hampir 2 tahun dan rasanya berat banget ya tiap ditanya sama keluarga. Dan terakhir ini dari WhatsApp juga, ini dari 08081152 sekian sekian sekian, katanya saya sekarang umur 22 dan belum kerja karena masih bantu orang tua di rumah. Dulu sering ngerasa ketinggalan, tapi sekarang mulai lebih menerima proses. Thank you banget teman produ yang udah kirim-kirim, bisa dibilang kayak POV-POV lah ya, respon-respon dan pendapat gitu ya. Seru banget rasanya bisa bacain satu-satu. Yang penting teman produ menurut gua sih, apapun kondisi kamu di hari ini gitu ya, di sekarang, entah itu lagi coba bangun bisnis atau lagi coba buat apply kerjaan atau malah masih bingung mau kerja di mana, nggak apa-apa, tapi yang penting kamu tetap upgrade skill ya. Bener tadi, setuju banget aku kata Galang, jangan sampai kita itu nggak punya skill sama sekali ya, karena kalau kita udah masuk dunia kerja itu biasanya bukan cuma teori tahun kedua yang dipakai, tapi skill juga kepake. Oke, okay. So gimana, semoga obrolan ini, topik ini bisa bikin kamu semangat lagi gitu ya di malam ini yang tadi mungkin overthinking gara-gara kerjaan, tapi tenang aja, abis ini aku bakal tetap nemenin kamu dan gue bakal bawa tema yang agak berbeda lagi nih, tapi masih relate sama kamu. Makanya stay tune di sini aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali, sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Oke, balik lagi di Jaga Malam tahun kedua, dan ini ada satu requestan lagu dari Kak Zulia. Katanya, malam Kak, boleh request Remuk by NG Carvalho dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Salam juga buat kamu Kak Zulia, thank you nih yang udah request. Sebentar ini aku siapin dulu nih lagunya ya. Tadi minta diputin lagunya NG Carvalho. Oh, yang Remuk ya. Mudah-mudahan walaupun lagunya judulnya Remuk, tapi kamu nggak dalam kondisi hati yang remuk ya, Kak Julia. So, kita dengerin lagu yang udah di request nih, NG Carvalho, Remuk.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Turn the headphone up. Check.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 102 FM, teman terbaik kamu. Gua tunjuk.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.

di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap

100,6 Pro 2 benar teman, terbaik kamu. Teman Pro 2 di Jika Malam ini, tenang aja gue bakal masih lanjut ngasih topik-topik yang bisa jadi bahan obrolan kita malam-malam. Karena biasanya malam-malam itu kan tempat yang cocok ya buat ngobrol, ngalur ngidul gitu kan. Makin malam obrolannya makin seru biasanya. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu gimana kabar kamu di jam 10 kurang 8 menit nih ya. 8 menit lagi jam 10 teman Pro 2. Mudah-mudahan kamu masih dalam keadaan yang sehat dan happy-happy terus ya. Walaupun sekarang masih hari-hari awal minggu yang dimana biasanya kerjaan tuh lagi padat-padatnya, ya enggak sih, kesibukan tuh lagi padat-padatnya, atau malah kamu masih ada yang lembur. Nah teman berdua, buat kamu yang lembur atau yang lagi rebahan, gue mau angkat satu topik obrolan lagi yang ini relate banget sama kita-kita tentu aja, itu social butterfly. Nah pernah gak sih kamu tuh ketemu sama orang yang gampang banget akrab sama siapa aja? Jadi teman berdua, social butterfly itu bukan jenis kupu-kupu ya. Itu ini tuh nama istilah terhadap sifat seseorang gitu. Nah biasanya ada tuh orang yang baru kenal 5 menit udah bisa ngobrol kayak teman lama, datang ke tongkrongan langsung cair suasananya, punya banyak teman juga gitu di mana-mana. Nah orang kayak gitu tuh sering disebut sama social butterfly kayak gitu ya. Emang sih kalau diterjemahin secara langsung artinya emang kupu-kupu sosial gitulah. Istilah ini tuh dipakai buat orang-orang yang aktif bersosialisasi intinya, gampang bergaul. Nah, biasanya orang yang social butterfly ini tuh punya energi yang gede banget, kayaknya enggak habis-habis gitu ya di saat gitu ya. Kita-kita tuh kalau ngobrol mungkin 15 menit, 20 menit udah mulai habis tuh. Ada tuh momen kita tuh diem dulu, ngopi dulu baru lanjut ngobrol gitu ya. Apa gue dong yang kayak gitu ya. Nah, tapi tahun kedua jangan salah ya. Jadi social butterfly itu bukan berarti cari perhatian juga. Kamu juga jangan seuzon gitu ya, karena sebenarnya kemampuan bersosialisasi juga kan itu jadi skill penting juga ya di kehidupan sekarang, mulai dari dunia kerja, pertemanan, sampai ngebangun relasi. Tapi menurut kamu sendiri ini tahun kedua, kira-kira social butterfly ini tuh salah satu fenomena yang kamu itu ya nyaman-nyaman aja kalau ketemu, atau malah bingung ngadepinnya kayak gimana gitu ya? Boleh dong, nanti kamu juga sharing juga, kirim juga POV-nya. Kalau yang gak bingung boleh kasih tips-tipsnya nih gitu, cara menghadapi seseorang yang social butterfly itu gimana bagusnya kayak gitu, biar sama-sama enak. Jadi tahun kedua langsung aja kirim ke WhatsApp kita kayak biasa di 081 11 45 1016.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke, teman Pro 2, buat topik obrolan yang pas nih di apa ya, waktu-waktu penghujung malam ini ya, jam 10 teman Pro 2. Jadi buat kamu juga mungkin yang udah mulai ngantuk atau mungkin belum ngantuk juga dan bingung mau ngapain gitu ya biar ngantuk, ini seenggaknya aku ada bisa dibilang kayak beberapa judul film yang bisa kamu tonton ya teman Pro 2 di Netflix sih. Yang ini sih mayoritas film horor ya, horor di Netflix. Yang ini buat gue sih salah satunya itu ada yang terbaik lah gitu ya. Nah, Tom Pro 2 yang pertama ini film, oh ya ini informasi ini gue kutip dari dinamika.ac.id ya. Yang pertama itu ada judulnya itu Kemah Terlarang Kesurupan Massal. Film horor ini tuh mengisahkan tentang Rini ya, yang diperanin sama Kalista Arum, yang mengikuti kegiatan perkemahan gitu yang diselenggarakan Dewan Ambalan Pramuka di sekolah ya kayak biasa. Dan perkemahan ini akan dilaksanakan selama 3 malam di hutan yang bernama namanya itu Hutan Wana Alus. Dan perkemahan ini sempat dilarang sama juru kunci hutan Wana Alusnya yang bernama Mbah Sonto, yang diperanin sama Landung Simatupang. Tapi diperbolehkan setelah menguburkan sesajen gitu ya di salah satu area kemah. Dan ia juga berpesan untuk gak ada peserta yang boleh mengusik sesajen itu, apalagi ngebongkarnya. Jadi mungkin sejauh ini premisnya gak ada konflik yang gimana-gimana, tapi gak horor kalau gak ada konflik gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo boleh kamu langsung tonton aja ya, ini udah ada di Netflix juga. Terus selanjutnya, nah ini yang gue bilang salah satu film horor yang buat gue ya ini terbaik juga sih. Ini Kuasa Gelap tahun Pro 2. Film Kuasa Gelap ini dimulai dengan dua gadis bernama Kayla dan Cila ya. Kayla itu diperanin sama Lea Sia Rachel dan Cila itu diperanin sama Freya JKT48 yang berani mencoba memanggil arwah menggunakan boneka jelangkung. Tapi usaha mereka itu justru berujung bencana karena keduanya mengalami kerasukan. Dan film ini berdasarkan kisah nyata eksorsisme yang pernah terjadi di Jawa Tengah. Dan waktu itu gue inget banget, pertama kali nonton film ini tuh gue langsung inget salah satu judul yang udah terkenal, itu film luar negeri yang judulnya itu The Exorcist tahun kedua. Ini mungkin ngambil referensi dari situ. Jadi buat kamu yang mau ya dapat nuansa-nuansa horor yang segong The Exorcist tapi dengan latar di Indonesia, ini boleh kamu tonton gitu ya. Dan film terakhir yang bisa aku kasih kamu atau ketiga, ini judulnya Wanita Ahli Neraka. Film horor ini mengisahkan tentang seorang santriwati bernama Farah yang diperanin sama Feby Rastanti yang menikah dengan seorang calon bupati bernama Wahab. Dan pernikahan ini dilakukan dengan niat ibadah untuk meraih surga gitu ya. Tapi tahun kedua, pernikahan yang awalnya tampak bahagia ini ternyata menyimpan, bisa dibilang kayak plot twist atau rahasia kelam yang perlahan menghancurkan jiwa Farah ya. Jadi buat kamu mungkin yang suka film horor yang latarnya di Indo dan mau yang agak beda dari horor-horor kebanyakan, tiga film ini bisa jadi pilihan. Dan rekomendasi dari aku sih tadi satu ya, yang Kuasa Gelap itu coba deh kamu tonton karena seremnya dapet, jalan ceritanya juga dapet banget.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini ada sebuah kata-kata nih dari kesan lagu juga yang datang dari teman Pro 2 ya. Ini dari Lara Purnamasari, katanya pesan untuk dibacakan kepada teman-teman Pro 2 yang udah selalu setia mendengarkan radio ini dari pagi sampai malam hari. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, amin. Pesan-pesannya katanya, terkadang Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana rasanya dibuang seperti sampah oleh manusia. Bukan karena kita hina, tetapi agar kita sadar bahwa hati manusia itu mudah berubah, sedangkan kasih sayang Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Terkadang ada orang yang datang hanya saat kita berguna, lalu ia pergi ketika mulai lelah dan bosan dengan kita. Mereka meluapkan semua kebaikan yang pernah kita perjuangkan waktu bersamanya, seakan-akan kehadiran kita tak pernah berarti baginya. Dan di saat itu hati kita terasa hancur, air mata pun jatuh diam-diam di malam hari sambil bertanya. Keputusan ketulusan selalu berakhir dengan kecewa. Perlu diingat teman Pro 2, sesuatu yang indah bahwa seseorang yang dibuang oleh manusia belum tentu hina di hadapan Allah. Thank you juga, aduh ini kakak Lara Purnamasari ini sama kata-katanya ya. Bikin gue tiba-tiba semangat lagi nih, mau siaran sampai besok pagi deh kalau gitu, gak tidur. Dan ini kakak Lara juga diminta diputerin ya, request lagunya Tata Janeta yang Korbanmu. Thank you buat Lara, semoga kamu sehat selalu dan dapat tidur dengan nyenyak di hari ini ya. So, tahun kedua, kita dengerin dulu nih lagu request pesan dari Kak Lara. Ini dia Tata Janeta, Korbanmu.

0: jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

Udah mau hampir jam 11 malam tahun berdua itu, tandanya gue harus pamit untuk diri ya. Kayak biasa, thank you banget buat kamu yang udah request lagu, yang udah kasih kata-kata juga tadi malam, dan udah kasih respon juga ya sama topik jaga malam yang udah gue angkat ya, gue bahas ya. Thank you banget. Seru rasanya bisa bareng sama kamu terus. Jangan lupa buat dengerin RRI Pro 2 Banten dimanapun kapanpun, karena kita penyiar-penyiar kece nih di Pro 2 siap buat nemenin kamu dari subuh sampai larut malam. So, aku Nari Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

yang pernah dibuat. Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

Dengan tegarnya lebih ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program kedua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati. Tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal salih yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat? Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan. Tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan tidur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat,
akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra fa ka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya miskin, kasihan orang-orang muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Bashirul masyaina fi adh-dhulami ila al-masajid
bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita? Kita rugi keberkahan rizki kita. Kita rugi kesehatan kita. Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap ridha Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Yeah, see, I didn't even finish that one.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten menargetkan pelaksanaan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau

Markas EL di TPA Jatiwaringin masuk ke dalam tahap 2 proses pelelangan dengan investor yang direncanakan pada Juni 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten atau kota dengan kondisi sampah darurat atau timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari. Program tersebut dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Informasi selanjutnya, ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu dan juga Lanitia Mayasari harus bekerja keras sebelum memastikan tiket ke 16 besar Malaysia Master 2026 usai mengalahkan sesama wakil merah putih Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin. Meski menang, Apriyani dan Lani mengakui sempat kehilangan kontrol permainan setelah unggul di dua game awal dan membuat lawan kembali bangkit hingga memaksa rubber game.

0: Dan informasi yang terakhir, pemeran Ginny Weasley dalam serial Harry Potter untuk musim kedua akan diganti. Gracie memutuskan keluar dari proyek tersebut karena keadaan tidak terduga. Dalam pernyataan bersama keluarganya, Gracie mengatakan pengalaman yang menjadi bagian dari dunia Harry Potter merupakan hal yang luar biasa. Dan pihak HBO menyatakan dukungan kepada keputusan Gracie dan keluarga untuk tidak kembali pada musim berikutnya. HBO juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Gracie dalam musim pertama serial tersebut. Sekian Pro 2 pagi ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Wah, pagi-pagi udah mendengar lagu barunya Salma Salsabil ya teman Pro 2. Pas denger langsung kayak relate juga nih ternyata. Tapi semoga bisa bikin kamu semangat menjalani hari ini, apalagi kalau kamu sebagai pejuang rupiah ya teman Pro 2. Jadi ya disemangat-semangatin di hari ini biar makin semangat. Aku Salga Nevi bakal menin kamu di hari ini teman Pro 2, di hari Rabu 20 Mei 2026 di Spada dan juga nanti di Santai Siang Pro 2 Top Hitlist.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 Pro Radio Banten, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Wah, ini gak keras banget setelah 20 tahun perjalanan mereka di dunia musik. Tom Pro 2 For Events ini bakal ngadain tour spesial Tom Pro 2 ya, dalam memperingati 20 tahun perjalanan mereka yang nanti bertajuk Titik Sadrah Tom Pro 2. Saking spesialnya ini, nanti tour spesialnya ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Tapi ini saking spesialnya ya, Tom Pro 2 udah spesial, dan saking spesial spesialnya cuma ada di dua tempat sama berdua, di Bandung dan juga Kuala Lumpur. Biasanya kalau konser-konser kamu taunya banyak di Jakarta ya, sama berdua ternyata ini nanti diadainnya di Bandung dan juga Kuala Lumpur sama berdua, untuk jadi lokasi pertemuan mereka dengan penggemar-penggemarnya ya sama berdua, yang pastinya udah dengan lagu-lagu mereka yang wah ini emosional sekali gitu ya. Kita kalau ngedengar itu relate, bahkan masuk ke playlist kamu gak sih? Kalau aku For Events nih masuk ke playlist aku sih ya. Jadi sehari-hari aku dengar juga sama Om Bro 2, dan gak kerasa udah lama juga perjalanan mereka di dunia musik ternyata. Ya karena saking spesialnya cuma ada di dua tempat, Om Bro 2 kayaknya kalau kamu berencana untuk nonton sih harus cepet-cepetan sih ini ya. Antara kamu pengen nonton di Bandung atau mungkin sambil liburan nonton di Kuala Lumpur, wah kayaknya seru juga sama Om Bro 2.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
2: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
1: Emang kenapa, Sis?
2: Tidak baik untuk kesehatan.
3: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
4: Terus satu kawanan Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio Benten, sekarang aku mau ngasih tau kamu untuk perakhiran cuaca ya di hari ini. Di hari Rabu 20 Mei 2026, teman Radio Benten dari BMKG sendiri. Untuk di pagi hari, di wilayah Provinsi Benten ini didominasi dengan cuaca berawan hingga berawan. Dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Pulau Merak, Ciwandan, Citangkil, Bojonegara, Pulau Ampel, Pontang, Tirtayasa, Ciomas, terus juga pada Rincang, Cimanggu, Mandalawangi, dan juga Cibitung. Kita masuk ke siang hari ini udah mulai agak-agak was-was ya, teman-teman Pro 2. Karena dari BMKG sendiri ini di Provinsi Banten diprediksi didominasi dengan cuaca berawan hingga hujan ringan. Dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di Malingping, Panggarangan, Sajira, Maja, Rangkas Bitung, Cijaku, Curug Bitung, terus juga Cigemblong, Jiput, Mandalawangi, Kaduhejo, Cadasari, Carita, Kopo, Jawilan, Ciomas, Padarincang, dan juga Cinangka. Kalau malam hari gimana, Sar? Apakah masih harus was-was? Masih, teman Pradua. Karena di malam hari di Provinsi Banten ini dari BMKG didominasi dengan cuaca berawan. Terus juga ada potensi hujan ringan yang bakal turun di daerah Malingping, Panggarangan, Bayah, Maja, Rangkas Bitung, Cijaku, Cibadak, Cilograng, terus juga Wanasalam, Karanganyar, Cihara, Cigemblong, Padarincang, Cadasari, Karang Tanjung, Petir, Baros, Kopo, dan juga Jawilan. Nah, ini kalau dini hari, cuaca berawan masih mendominasi wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya, teman-teman Pro 2. Dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di banyak wilayah di dini hari ya, kayak di Pulau Merak, Ciwandan, Citangkil, Kasemen, Walantaka, Curug, Bojonegara, Pulau Ampel, Ciruas, terus juga Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, terus juga Petir, Tunjung Tejo, Kopo, Jawilan, Cipanas, Cimarga, Sajira, Maja, Rangkas Bitung, Cibadak, Curug Bitung, Kresek, Kronjo, lanjut lagi ke Rajek, Mauk, Paku Haji, Teluk Naga, Kosambi, Sepatan, Pasar Kemis, Balaraja, Cikupa, terus Tiga Raksa, Cisoka, Curug, Pagedangan, Cisauk, Tangerang, Ciputat, dan juga Serpong. Wah, ini aku udah kayak nge-rap gak sih, nomor Pro 2? Itu untuk perkiraan cuaca di hari ini, karena masih ada potensi hujan yang turun dari pagi, siang, malam, hingga dini hari. Ya kalau kamu mau keluar-keluar seperti biasa, gak ada bosan-bosannya, aku ngingetin kamu untuk bawa jas hujan dan juga payung, teman Pro 2. Dan kalau kamu tiba-tiba kehujanan di jalan, mending berteduh dulu. Terus karena cuaca masih hujan juga, dijaga makannya, teman Pro 2. Karena aduh, ini aku di hari Senin kemarin udah jajan es ya, abis 2 cup besar atau sekarang sakit tenggorokan. Nah, jadi untuk kamu yang udah ngerasa sakit tenggorokan, ya udah jajannya dijaga dulu ya teman-teman. Minum vitamin juga biar badan kamu tetap fit.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.